Selamat kembali namanya di Prodo FM Sumedap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Sepada Teman Prodo dan kita bakalan ngebahas yang lagi rame di media sosial nih teman Prodo. Kalian juga bisa komen-komen nih kita mau ngebahas apa hari ini teman Prodo. Bisa komen-komen di 0853-3489-4676 di nomor WhatsAppnya kita itu ya teman Prodo. Di semua media sosialnya kita juga bisa banget, DM-DM di Instagramnya kita juga bisa, kirim pesan juga di TikToknya kita juga bisa banget. Dan buat kamu-kamu yang lagi dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital ataupun di laman webnya kita rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya ya teman Prodo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Apa? Apa sih? Apa kata teman berdua?
1: Well, di kata tempat pro 2 yang pertama, ini ada yang masuk ke WhatsApp-nya kita nih, teman pro 2. Dengan siapa nih? Nggak disebutin nama ya, teman pro 2. Dari 0853345000... lah. Nah, dia ini komen di medsosnya kita, katanya ada kacamata AI kak yang collab sama Lisa Blackpink. Oh, wah, ini gimana ya teman pro 2 kalau ada kacamata AI? Memang sih ya, kalau biasanya kacamata itu cuma jadi pelengkap outfit, kadang ini membantu penglihatan kita ya teman pro 2. Jadi sekarang ini malah ada kacamata yang juga bisa jadi bagian dari teknologi pintar, teknologi kecerdasan buatan nih teman pro 2 alias AI. Dan kali ini dunia fashion dan juga teknologi ini makin menarik karena Lisa Blackpink kita nih resmi kolaborasi dengan Meta Glazers. Nah, kolaborasi ini diumumkan Meta di tanggal 23 September kemarin. Panas-panasnya nih ya berita ini ya teman pro 2. Ini dalam rangkaian Meta Connect ya, dan koleksinya hadir dalam dua model eksklusif. Ada Meta Adventure Lisa Edition nih dengan frame Moonlight Sky dan juga lensa blush. Dan kemudian juga ada Capri Lisa Edition nih dengan desain cat eye, frame eclipse, dan juga lensa abu-abu. Wah, yang bikin koleksi ini makin khasnya Lisa banget nih teman pro 2, katanya sih ada detail bintang pada frame dan charging case, plus case charms yang terinspirasi dari hewan peliharaannya Lisa nih teman pro 2. Bahkan ada digital photo card ya, khusus yang bisa dibuka melalui kacamata ini. Menarik banget nih teman pro 2. Jadi bukan cuma soal fungsinya aja, tapi unsur personal dan fandom juga ikut masuk ke desainnya ya. Nah, kalau soal fiturnya sih katanya ini bukan sekedar kacamata fashion biasa. Kedua model ini tetap membawa teknologi Meta Glazers, termasuk Meta AI, kamera terintegrasi, dan juga audio. Wah, canggih banget ya. Kalau untuk harganya kayak berapa kak? Yang penasaran ini untuk harganya ya, Meta mencantumkan harga mulai dari $399 ya guys, dolar AS nih, bukan 7 juta rupiah secara resmi ya teman pro 2. Kalau dikonversi nilainya memang berada di kisaran 6-7 jutaan lah ya, tergantung kursnya. Well, menariknya sih kolaborasi ini menunjukkan gimana fashion, teknologi, dan juga budaya pop nih teman pro 2 sekarang bisa ketemu dalam satu produk dong. Pertanyaannya buat kalian nih teman pro 2, kalau punya kacamata pintar kayak gini dengan desain ala idol favorit kalian, kamu bakal lebih pilih karena teknologinya atau karena gayanya nih teman pro 2?

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Juga ada komen-komen yang masuk di Instagramnya kita. Katanya some people wadidaw, back sound yang lagi rame kak, tiap buka TikTok seliweran mulu katanya di Teman Pro 2. Memang sekarang kalau lagi tren itu aduh di mana-mana ya Teman Pro 2, kita tiap kali buka media sosial pasti itu lagi yang seliweran. Memang akhir-akhir ini sering banget dengar orang nyebut some people wadidaw ya di media sosial nih Teman Pro 2. Ini kedengarannya kayak bahasa gaul Indonesia, padahal ternyata ini asalnya dari lagu hits miliknya Alicia Keys loh Teman Pro 2. Wah, ini jadi tren yang berasal dari lagu If I Ain't Got You. Nah, yang dirilis Alicia Keys di tahun 2003. Wah, lama banget ya Teman Pro 2. Ini lagu lama ya. Jadi di bagian chorus-nya ada pengganti lirik nih berbahasa Inggris yang ketika dinyanyikan dengan cepat terdengar seperti plesetan some people wadidaw ya Teman Pro 2. Jadi bagi sebagian pendengar nih mungkin itu kedengarannya seperti itu. Nah, fenomena salah dengar atau misheard lirik ini nih Teman Pro 2 yang kemudian berubah menjadi bahan bercandaan di TikTok ya. Nah, yang bikin makin lucu lagi nih kata wadidaw di situ ya. Memang ini sudah akrab banget di kalangan warganet di Indonesia, terutama sebagai ekspresi spontan ya Teman Pro 2. Biasanya sih dipakai untuk menunjukkan rasa kaget, kagum, heran atau melihat sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Jadi ketika pengucapan bahasa Inggris tiba-tiba terdengar seperti slang lokal nih, jadilah ini ya Teman Pro 2 some people wadidaw. Nah, tren ini juga kemudian makin menyebar nih, banyak pengguna TikTok yang memakai sound ini untuk berbagai konten. Bahkan tren ini gak cuma rame di Indonesia loh Teman Pro 2. Ini juga diikuti muncul di kalangan-kalangan netizen internasional loh. Jadi ada juga member Heart to Heart yang juga sempat ikut meramaikan tren ini. Nah, ini nih Teman Pro 2 yang perlu kalian catat. Some people wadidaw ini sebenarnya bukan bagian dari lirik aslinya lagu Alicia Keys ya Teman Pro 2. Jangan salah kaprah. Itu tuh murni plesetan dari apa yang terdengar di telinganya warganet ya Teman Pro 2. Memang sih ya media sosial itu kadang punya cara unik nih, unik banget ya untuk bikin sesuatu yang memang awalnya ini cuma salah dengar berubah deh menjadi tren global. Dari misheard lirik jadi meme terus masuk FYP deh Teman Pro 2. Nah, kalau kalian sendiri nih udah pernah dengar belum lagunya Alicia Keys yang If I Ain't You Got You? Nah, pas pertama kali dengar bagian lagu Alicia Keys itu Teman Pro 2, itu sebagai some people wadidaw atau langsung tahu nih lirik aslinya?

Rap Swifties ini penasaran. Pengumumannya langsung, lagu ini diawali dengan hitung mundur misterius di situs resminya. Lengkap nih dengan tampilan tirai merahnya. Jadi setelah countdown berakhir, muncul deh beberapa edisi CD terbatas untuk Patin Zero sendiri, termasuk versi dengan materi akustik dan pianonya. Nah, ini pre-ordernya pun juga dibuka dalam waktu terbatas ya teman Produa. Petunjuk lain juga muncul di Instagramnya Taylor. Bionya ini sempat berubah menjadi "And baby, that show business for you," katanya. Oh, ini diganti huruf, diganti dengan angka 0 nih teman Produa, dengan beberapa huruf O yang diganti dengan angka 0. Dan detail kecil kayak gini nih tentu langsung bikin Swifties ini sibuk menghubungkan berbagai teori ya teman Produa. Nah, menariknya nih, Patin Zero hadir menjelang penampilan Taylor di MTV VMAs di tahun 2026 ini. Dan sebelumnya Taylor juga diumumkan sebagai penerima perdana Artist Director Honors, penghargaan yang berkaitan dengan kontribusinya terhadap kreativitas dan visual storytelling dalam video musik nih teman Produa. Wah, congratulations nih buat Taylor ya. Well, ngomongin soal babak baru nih teman Produa, pagi ini juga kita udah dapat pesan dari Kak Theodorus di Magelang. Halo Kak Theo, melalui WhatsAppnya kita nih teman Produa, yang dia bilang nih, mengeluh tidak akan menghilangkan kesusahan, dia hanya akan memperburuk keadaan. Mulailah fokus mencari solusi. Wah, ini bisa banget jadi pengingat kita di pagi ini ya. Jadi daripada sibuk mengeluhkan keadaan, ayo kita fokus cari solusinya nih teman Produa. Seperti Taylor Swift yang kembali membuka babak baru lewat musiknya, kita juga bisa mulai hari ini dengan energi yang baru. Dan buat Kak Theo, makasih kata-katanya hari ini nih buat Kak Theo dan semua para pendengar kita di RRI Digital nih teman Produa, di Produa ya. Pastinya terima kasih sekali buat Kak Theo dan juga teman-teman yang sudah tune in barengan kita hari ini.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Well, teman Pro2 masih di 94,6 RRI Pro2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan kita ke APK di pukul 8 ini ya, teman Pro2. Kali ini di APK kita temanya seputar olahraga ya. Dan ada udah ada 3 topik pilihan nih. Kalian juga bisa pilih-pilih di WhatsApp-nya kita, semua media sosialnya kita nih, teman Pro2. Di topik yang pertama, olahraga anak muda sekarang bukan cuma sepak bola, komunitasnya juga makin beragam. Dan di topik pilihan yang kedua, ada olahraga murah dan gampang diakses bisa jadi cara anak muda ini tetap aktif. Dan topik pilihan kita yang ketiga, dari jogging sampai futsal, yang penting bukan cuma mulai tapi konsistennya. Itu word kedua. Well, pilih-pilih ya topik-topik, tiga topik pilihan kita yang barusan aja Ria spill nih ke kalian-kalian semua. Dan kalian bisa pilih-pilih topik kita di WhatsApp-nya kita, media sosialnya kita, ada Instagram, TikTok, dan juga Facebook ya teman-teman.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kamu lagi dengerin Spada? Selamat pagi teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke deh teman Pro 2, waktunya kita bahas APK kita nih di topik pilihan kita. WhatsApp-nya kita masih sepi-sepi aja ya guys. Oke deh, kali ini biar Ria nih yang mau pilih mana ya. Kita pilih yang nomor 2 aja deh. Olahraga murah dan gampang diakses bisa jadi cara anak muda nih supaya tetap aktif. Memang ya teman Pro 2, kalau olahraga itu gak harus mahal kok teman Pro 2. Kadang kita nih suka mikir, mau olahraga harus punya sepatu khusus, harus nge-gym lah, atau gak harus punya perlengkapan yang lengkap. Padahal ada banyak loh aktivitas fisik yang bisa dilakukan dengan sederhana dan hampir tanpa biaya sama sekali nih teman Pro 2. Seperti jalan kaki, iya, bersepeda, iya, menari, iya, bermain olahraga bareng temen, bahkan nih kalian ini bisa aktif bergerak di sekitar rumah juga termasuk aktivitas fisik. Nah, WHO sendiri juga menyebut jalan kaki sebagai salah satu cara yang sederhana dan berbiaya rendah untuk tetap aktif. Nah, ini nih penting banget nih teman Pro 2 buat anak muda di Sumenuk, terutama berdasarkan survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 yang dikutip Kementerian Kesehatan nih. 37,4% penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas masih kurang melakukan aktivitas fisik. Menariknya, alasan paling banyak adalah nggak punya waktu, yaitu 48,7% ya. Jadi kadang masalahnya ini bukan nggak ada tempat olahraga atau nggak punya budget, tapi belum menyempatkan diri untuk bergerak. Padahal nih olahraga bisa diselipkan ke rutinitas sehari-hari kita. Misalnya aja kalau jaraknya memungkinkan, jalan kaki untuk perjalanan dekat nih, pilih naik tangga lah, bersepeda santai lah, atau luangkan waktu buat aktivitas yang memang kamu suka nih teman Pro 2. Kemenkes juga menegaskan nih bahwa aktivitas fisik gak harus dilakukan dengan biaya mahal kok teman Pro 2, dan yang penting dilakukan secara rutin. Jadi jangan tunggu punya fasilitas lengkap baru mau mulai aktif untuk berolahraga nih. Mulai dari yang ada dulu nih teman Pro 2. Mulai dari yang kamu suka aja dan sesuaikan dengan kemampuan kamu. Karena olahraga ini bukan cuma soal mahal atau enggak murahnya nih teman Pro 2. Tapi gimana kita ini bisa lebih banyak bergerak daripada cuma duduk dan scrolling medsos aja. Jadi yuk cari aktivitas yang bikin kamu happy sekaligus bikin tubuh ini tetap aktif. Jalan kaki sore lah, goes lah, dance lah, atau main olahraga bareng teman-teman kamu. Pilih yang paling cocok dibuat kamu, murah, gampang, dan bisa dimulai dari sekitar kita dan sekarang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, di teman produk masih di APK ya, dan kita masih ngebahas tema topik APK kita tentang olahraga nih teman produk. Well, kali ini Rio mau ngebahas topik kita yang pertama, olahraga anak muda sekarang bukan cuma sepak bola, komunitasnya juga makin beragam. Memang kalau dulu olahraga anak muda identik sama sepak bola atau enggak futsal ya, tapi sekarang pilihannya makin luas lagi dan komunitasnya juga makin beragam. Fenomena ini terlihat dari berkembangnya komunitas running, padel, pickleball, tenis, badminton, sampai high rocks di berbagai kota ya teman perdua. Survei juga menunjukkan nih olahraga seperti running, padel dan juga high rocks semakin banyak masuk ke aktivitas olahraga masyarakat. Menariknya olahraga sekarang ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat atau siapa yang menang. Banyak anak muda yang justru nih mencari pengalaman dan juga circle baru. Lari misalnya nih teman perdua sekarang banyak dilakukan dalam komunitas. Begitu juga padel dan juga pickleball yang memang menawarkan olahraga sekali kesempatan nih buat ketemu teman baru. Bahkan pickleball sendiri di Indonesia sedang didorong supaya berkembang dari tingkat desa sampai kompetisi internasional dan juga nasional. Dan juga olahraga yang mungkin belum terlalu familiar, yakni ada foot golf. Ini perpaduan sepak bola dan juga golf ya teman perdua, di mana pemain menendang bola menuju lubang seperti konsepnya golf ya. Jadi foot golf ini mulai diperkenalkan sebagai aktivitas komunitas yang santai dan juga sosial nih. Dari running, padel, pickleball sampai foot golf nih, pilihannya sekarang benar-benar gak cuma sepak bola aja ya teman perdua. Jadi kalau kamu merasa olahraga itu membosankan karena cuma lari sendirian atau main bola nih, mungkin masalahnya bukan olahraganya nih, tapi belum menemukan komunitas yang cocok nih teman perdua. Well, karena nih ya, ketika olahraga dilakukan bareng temen, ada target bareng, bahkan sekedar ngobrol nih setelah latihan, aktivitas fisik bisa terasa lebih seru dan juga lebih mudah jadi kebiasaan ya teman perdua. Nah, ini buat kalian-kalian, kalau kamu dikasih kesempatan gabung satu komunitas olahraga, kamu lebih pilih running kah, padel kah, pickleball kah, badminton, atau sepak bola nih teman perdua. Jangan cuma rebahan aja pastinya. Dan jangan cuma scrolling terus, cari aktivitas yang bikin badan kita ini bergerak dan circle kamu juga pastinya berkembang.

0: muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme. Nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Nah, sekarang Ria mau ngebahas APK kita, topik kita di nomor 3 ya, nomor 2. Dari jogging sampai futsal, yang penting bukan cuma mulai tapi konsistennya. Nah, ini buat kalian nih, siapa yang tiap awal minggu bilang, mulai sekarang aku mau rajin olahraga, Seninnya semangat, Selasanya masih gas, Rabu udah mulai mager. Nah, Kamisnya hilang deh entah kemana. Ini padahal dalam olahraga yang penting nih bukan cuma mulainya aja ya teman Pro 2, tapi juga gimana kita bisa konsisten. Mau jogging, bersepeda, badminton, futsal atau olahraga lainnya, semuanya bisa jadi pilihan nih untuk kita supaya tubuh kita ini tetap aktif. Dan WHO juga menyebut aktivitas fisik mencakup olahraga, berjalan kaki, bersepeda, bermain, sampai aktivitas sehari-hari nih, yang penting tubuh tetap gerak dan aktivitasnya dilakukan secara rutin. Nah, untuk anak-anak dan remaja usia 5-17 tahun, WHO juga merekomendasikan rata-rata 60 menit aktivitas fisik intensitas sedang hingga berat nih per hari sepanjang minggu. Tapi kalau selama ini belum terbiasa aktif, nggak perlu langsung memaksakan diri ya teman berdua. WHO justru menyarankan memulai dari jumlah yang kecil, kemudian meningkatkan frekuensi intensitas dan durasinya secara bertahap. Nah, ini nih yang sering dilupakan. Konsisten bukan berarti harus olahraga dengan intensitas tinggi setiap hari. Kamu bisa mulai dengan aktivitas yang memang kamu suka dan realistis dilakukan. Misalnya aja jogging beberapa kali dalam seminggu, futsal bareng teman, jalan kaki, atau sekedar aktif bergerak di sela-sela rutinitas kalian nih teman berdua. Nah, Kemenkes juga menekankan bahwa aktivitas fisik sebaiknya dilakukan secara rutin ya guys. Jadi nih teman Pro 2, jangan terlalu fokus mengejar olahraga yang kelihatannya keren. Cari yang cocok buat kalian, mulai secara bertahap, terus bangun deh kebiasaan. Karena satu kali olahraga ini memang bagus, tapi sekebiasaan aktif yang terus-terus dijaga jauh lebih berarti untuk jangka panjang kita. Daripada cuma bikin resolusi olahraga yang berhenti di minggu pertama nih, coba deh kita mulai yuk dari aktivitas yang kamu suka dan lakukan secara konsisten. Jogging boleh, futsal boleh, badminton juga boleh banget. Yang penting bukan cuma aku mau mulai, tapi aku mau lanjut.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama Chris Sumenep yuk. Chris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandi tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 9.6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 masih di Spada dan juga masih barengan Ria yang nemenin kamu-kamu semua nih, teman Pro 2 di Pro 2 FM Subenep. Dan kali ini di pukul 9 kita mau ngebahas Muda Ngide ya, teman Pro 2. Tema kita di Muda Ngide hari ini seputar lingkungan. Dengan topik kalau pasir dikeruk, kalau pasirnya ini dikeruk, aduh, pasir di laut dikeruk, dampak apa sih yang paling serius nih untuk kita semua nih, teman Pro 2? Memang kalau dibayangin nih, pasir yang selama ini kita lihat di pantai ternyata bukan cuma soal tempat main, foto-foto aja, atau menikmati sunset doang ya, teman Pro 2. Di bawah permukaan laut, pasir juga punya peran penting nih buat menjaga ekosistem dan keseimbangan wilayah pesisir kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau pasir di dasar laut terus dikeruk, sebenarnya apa nih yang bakal terjadi? Kita lagi ngomongin soal penambangan pasir di laut ya, teman Pro 2. Aktivitas ini dilakukan dengan mengambil pasir dari dasar laut untuk berbagai kebutuhan nih, mulai dari material konstruksi, reklamasi, sampai kebutuhan industri. Nah, masalahnya nih, ketika pengerukan dilakukan secara berlebihan atau bahkan ilegal ya, teman Pro 2, dampaknya nggak berhenti di lokasi pasir itu diambil. Ekosistem di sekitarnya juga bisa ikut terganggu. Air laut bisa menjadi lebih keruh, iya, habitat ikannya terganggu, terumbu karangnya dan padang lamun bisa terdampak nih. Bahkan ya, garis pantai berpotensi semakin mudah mengalami abrasi. Dan buat daerah kepulauan seperti kita nih di Sumenep ya, isu ini jelas bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita ya, teman Pro 2. Karena ketika kondisi laut berubah, yang terdampak bukan cuma lingkungan tapi juga masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin lebih jauh lagi nih, pasir di laut digeruk, dampak apa sih yang paling serius buat kita. Well, jangan kemana-mana karena kita bakal bahas dari sisi lingkungan sampai ke kehidupan para nelayannya nih, teman Pro 2. Dan pastikan tetap di

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, teman produk kita lanjut bahas soal penambangan pasir di laut. Sebenarnya kenapa pasir di laut ini bisa jadi sesuatu yang penting? Karena dasar laut itu bukan cuma sekedar tempat kosong yang dipenuhi pasir, tapi di sana ada ekosistem yang saling terhubung. Ada terumbu karang, padang lamun, berbagai organisme laut, dan area yang menjadi habitat sekaligus tempat berkembang biaknya ikan ya. Ketika pasir dikeruk, air laut ini bisa menjadi lebih keruh karena material dasar laut ini terangkat. Kondisi ini juga dapat mengganggu ekosistem yang sensitif terhadap perubahan kualitas perairan. Belum lagi kalau pengerukan membuat struktur dasar laut ini berubah. Pasir yang sebelumnya membantu menjaga keseimbangan pesisir ini berkurang. Jadi wilayah pantai bisa menjadi lebih rentan terhadap abrasi. Nah, kalau kita ngomongin abrasi ini, dampaknya bisa panjang banget ya teman perdua. Garis pantainya bisa terus terkikis dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir harus menghadapi risiko yang semakin besar. Yang perlu diperhatikan juga penambangan pasir laut ini nggak selalu dilakukan secara ilegal. Ada aktivitas yang memiliki izin dan mengikuti ketentuan tertentu. Tapi kalau dilakukan tanpa izin atau melanggar aturan lingkungan, tentu resikonya menjadi lebih besar ya teman perdua. Makanya nih yang penting bukan cuma bertanya pasirnya boleh diambil atau enggak nih ya teman perdua, tapi juga gimana dampaknya terhadap resiko terhadap ekosistem dan juga masyarakat setelah pasir itu diambil. Karena memang laut bukan cuma sumber daya yang bisa dieksploitasi, tapi juga ruang kita untuk hidup.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, Tamar Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni dampaknya terhadap nelayan. Bayangin aja kalau biasanya nelayan ini bisa mendapatkan ikan di sekitar wilayah tempat tinggalnya, terus karena ekosistemnya terganggu, ikan ini semakin sulit ditemukan. Jadi mau gak mau dong, nelayan harus mencari lokasi tangkapan yang lebih jauh. Artinya waktu melaut bertambah, bahkan bahan bakar yang digunakan juga bisa lebih banyak, dan tentu resikonya ikut meningkat. Jadi ketika ekosistem laut terganggu nih, efeknya bisa merembet ke ekonomi masyarakat. Ini yang membuat isu pasir laut cukup serius untuk wilayah kepulauan seperti di Sumenep ini ya teman Pro 2. Laut bukan sekadar pemandangan atau batas geografis antar pulau. Laut adalah bagian dari bagian dari kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang bekerja sebagai nelayan. Jadi kajian mengenai Pulau Kangean juga pernah tercatat nih, adanya persoalan penambangan pasir ilegal yang berdampak pada ekosistem laut dangkal dan hasil tangkapan nelayan. Karena itu pengawasan menjadi penting nih teman Pro 2. Aktivitas yang memiliki izin pun harus dipastikan memenuhi ketentuan lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Sementara praktik ilegal ini terus perlu ditindak karena memang dampaknya bisa dirasakan jauh lebih luas daripada sekedar lokasi pengerukan itu sendiri. Dan yang gak kalah penting nih teman Pro 2, kebutuhan material untuk pembangunan juga perlu dipikirkan lagi nih. Kalau ada alternatif material yang lebih ramah lingkungan dan bisa mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut nih, tentu itu layak banget dikembangkan ya teman Pro 2. Karena pembangunan seharusnya bukan cuma menghasilkan sesuatu hari ini, tapi juga tetap menyisakan lingkungan yang bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.

0: Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah teman pro 2, dari pembahasan kita hari ini di Muda Ngide ada satu hal yang bisa kita ambil garis bawahi nih teman pro 2, yaitu pasir di laut bukan sekedar material yang bisa diambil begitu saja. Ketika pasir dikeruk, ada ekosistem yang mungkin ikut berubah. Terumbu karang, padang lamun, habitat ikan, sampai kondisi garis pantai bisa berdampak. Dan ketika ekosistem terganggu, dampaknya akhirnya kembali ke manusia itu sendiri. Nelayan bisa kehilangan wilayah tangkapan, biaya melaut juga meningkat, dan masyarakat pesisir menghadapi risiko yang lebih besar lagi. Apalagi nih untuk daerah kepulauan seperti di Sumenep ini, laut adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak masyarakat yang hidupnya bergantung pada kondisi laut yang sehat. Makanya nih, menjaga laut bukan berarti menolak semua aktivitas pembangunan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan aturan yang jelas dan pengawasan yang kuat pastinya, dan juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Karena kalau hari ini kita mengambil terlalu banyak dari laut nih, pertanyaannya adalah besok apa yang masih tersisa untuk kita. Jadi mulai hari ini nih, yuk mulai dari hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan ke laut kita, jangan merusak ekosistem pesisir, dan jangan menganggap persoalan lingkungan ini sebagai urusan orang lain. Karena laut mungkin terlihat luas banget, tapi sumber dayanya gak berarti gak terbatas ya teman pro 2. Well, di sini Ria pamit undur diri dulu karena sepadanya udahan dulu ya teman pro 2. Buat kalian-kalian harus tetap peduli, tetap kritis, dan tentunya tetap menjadi anak muda yang punya banyak ide nih teman pro 2. Well, Ria pamit undur diri dan jangan kemana-mana. Kita bakalan lanjut di Santai Siang. Ada Kak Meli yang bakalan nemenin Santai Siang kamu. And see you, bye-bye.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang bareng Melika di sini. Oke, sebelum aku lanjut ke Santai Siang ya, maksudnya di Pro 2 Hitlist, oke, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, semangat pengabdian dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila diwujudkan oleh PT PLN atau Persero ULP Pamekasan melalui perhatian serius terhadap kesehatan para pekerjanya. Menyadari bahwa keandalan pasokan listrik sangat bergantung pada kondisi fisik petugas di lapangan, instansi ini menggelar pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang diprakarsai langsung oleh manajer ULP Pamekasan Muhammad Adrian Wijaya. Di informasi kedua, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya atau biasa kita kenal dengan UNESA, Nisrina Zulfana dia mensosialisasikan hasil karya mini proyek berdampak berupa handbook. Ini genting, panduan gizi seimbang, pencegahan anemia dan stunting bagi remaja dalam program mobilitas akademik berdampak kepada siswa SMA Negeri 1 Sampang pada hari Kamis kemarin, Tempro 2. Di informasi yang ketiga, upaya melestarikan bahasa Madura terus dilakukan melalui penguatan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, salah satunya melalui Festival Tunas Bahasa Ibu Ajang Talenta Daerah Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Sumenep tahun 2026 yang berlangsung di SDN Karang 21 pada hari Kamis kemarin, Tempro 2. Kegiatan ini diikuti peserta didik yang merupakan perwakilan dari setiap kecamatan se-Kabupaten Sumenep. Oke, itu dia update info Pro 2 ya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen tahu lebih lengkap lagi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

Melly di sini ya, yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Dan seperti biasa di jam 10, kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin di siang ini atau Pro 2. Di jam 10 kita Pop Indo, 11-nya baru kita beralih ke Pop Manca, oke? Okay? Aku mau sapa kamu yang lagi dengerin aku di sana ya. Kalian lagi di mana nih? Apa lagi di rumah atau lagi sekolah, lagi di kantor ya? Oh, pokoknya dimanapun kamu berada deh, semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia, oke? Okay? Aku mau baca Pro 2 yang udah request di sosial medianya Pro 2 Sumenep. Oh iya, Pro 2, kalau kamu mau request ya, kamu bisa kirim pesan ke WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676, atau kamu komen tuh di Instagram-nya Pro 2 Sumenep ya, karena aku bikin postingan di sana, story ya. Dan ada kotak stiker yang bisa kamu isi, tulis di sana kamu pengen dengerin lagu apa. Dan jangan lupa stay tune ya Tempro 2, dan dengerin aku, ini lagunya ada apa enggak ya. Oke, okay, Tempro 2, aku di WhatsApp dulu ya. Aku baca nih, hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, ini lagunya udah aku puter ya, sebagai pembuka ya di Prodo Hitlist yang pertama. Semoga kak Minace tadi stay tune ya. Oke, selanjutnya aku baca di Instagram, ada kak Faris Farisha underscore Naura 08. Tak semudah Hompimpa Nabila Takiyah. Tadi udah aku puter ya, semoga Kak Farisha tadi dengerin. Terus ada Kak Berbinar underscore FM, mau request lagu Selesai Sabrina Leonore kakak, tim Aci, semangat siaran. Oke, okay. Makasih ya udah disemangatin. Abis ini aku putar lagunya Selesai. By the way, lagu Selesai ini di story-nya Sabrina ya, ini udah 2 juta plus-plus ya streams di aplikasi streaming lagu ya, di aplikasi yang hijau itu ya. Terus ada Kak HTTPSN Tia, selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z, terima kasih. Aku cek belum masuk di playlist Produk Semenap, tapi nanti aku apa ya, teruskan ya ke MD kita, kali aja ada gitu ya. Oke, nanti kalau udah ada aku pasti puter. Terus ada Kak Arum Puspito 83, tak semudah Hompimpa Nabila Takiyah. Udah ya, udah aku puter. Oke, aku akan puter lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Selesai.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Oke, aku lanjut baca ya. Di Instagram ada Kak Tezania, underscore ikus lagu tak semudah Om Pimpa, Nabila Takia, dan Jagat Rasa, Samuel Cipta. Untuk yang Nabila Takia, kebetulan udah aku puter ya, tinggal yang Jagat Rasa berarti. Oke, aku cari dulu Jagat Rasa Samuel ya. Samuel Cipta. Semoga tadi sempat dengerin ya yang tak semudah yang tak semudah Om Pimpa ya. ini udah diputer ya Tempro 2. Terus ada Kak Fauzia Muhtar 19, tak semudah Om Pimpa Nabila Takia. Terus ada Kak Elis, Kak underscore request lagu selesai by Sabrina Leonor. Kak, makasih. Ini juga udah ya. Sita.Latifa. Halo Kak Izin request, tak semudah Om Pimpa Nabila Takia. Terima kasih. Ada Kak Ria underscore Wawor, selesai Sabrina Leonor. Terus ada Kak Sals.fm. Halo Kak, mau request lagu barunya Salma Salsabil yang Maha Benar ya, Mak. Makasih ya, aku cek dulu ya apakah ada di playlist kita yang Maha Benar. Belum ya, belum masuk. Nanti aku kabarin ke musik director, kali aja ada lagunya dan bisa dimasukin ke playlist. Terus ada Kak Liki 23, Kak izin request lagu tak semudah Om Pimpa atau Cegil dari Nabila Takia. Untuk yang tak semudah Om Pimpa udah ya. Ini Cegil mau diputer apa gimana nih? Soalnya atau berarti salah satu. Oke, terus ada Kak Mams underscore Hans, request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Ini masih masih dalam proses ya. Aku kabarin ke musik director kita. Terus ada Kak https.les, request lagu selesai Sabrina Lenorin udah juga. Terus ada Kak Mia underscore Dilarki, Nabila Takia tak semudah Om Pimpa. Tadi udah diputer ya. Ini kebanyakan yang komen ini lagunya udah diputer tadi ya di awal-awal jam 10. Aku mau taruh lagunya Cegil dah dari Kak Likyu ya. Soalnya Kak Likyu udah request nih Nabila Takia yang Cegil ya. Kalau yang satunya udah aku puter Tempro 2. Oke, aku taruh dulu ya di playlist. Oke, aku putar yang Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

inspirasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Mah tem Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, bareng Melly, dan kamu bisa request lagu dari manca negara ya. Di Popindo udah selesai. Ada Kak siapa ya tadi ya yang request lagu Tak Sembuh Homimpa by Nabila Taqiyah, dari Kak Tami ya di WhatsApp. Sayangnya udah lewat ya, dan udah diputer juga lagunya. Jadi kesiangan ya. Gak apa-apa, besok balik lagi ya. Soalnya ada terus di jam 10 sampai jam 12 siang Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Kalau di weekend di jam 8 malam ada. Jadi bisa dua kali itu dalam sehari kamu request, oke? Terus di WhatsApp ada Kak Afif ya. Dia mau dengerin lagunya BTS katanya. Assalamualaikum Mbak Dina, tambahin sekalian dengerin lagu terbarunya BTS Come Over. Salamnya buat Mbak Dina, Mbak Nuri Handai Tika, Mbak Titik Purnama Sari, Mbak Alfi Dalila, Mas Nuril Abrari, Kak Nuzi, dan Vicky Ardlianto. Buat Mbak Melika selamat bertugas, salam buat keluarga di rumah. Ini kayaknya kenal semua ya, sama pegawai di RRI Sumenep ya. Oke, dan lagunya kebetulan udah ada, udah Kak Dina masukin ya. Habis ini aku putar ya requestan lagu dari Kak Afif. Nah, ini lagunya itu menggambarkan perasaan seorang yang masih terjebak dalam kenangan hubungan yang udah berakhir. Jadi seorang itu berusaha mencari jalan untuk kembali kepada orang yang pernah dicintainya. Ya, melalui liriknya yang dipenuhi penyesalan, kerinduan, dan permintaan maaf, lagu ini tuh menunjukkan pergulatan batin Tempro 2. Oke, aku putar ya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Kita berdua, jangan lupa untuk yang cowok-cowok ini kayaknya udah jam siap-siap untuk pergi Jumatan ya. Oke, kita berdua. Taylor Swift ya, ini bikin kamu penasaran. Kali ini Taylor ini menghadirkan kejutan lewat video musik terbaru untuk lagu Passion Zero. Dan video musik ini makin menarik soalnya tuh Taylor ini menggandeng dua nama besar Hollywood tempro 2, Dakota Johnson sama Colin Farrell. Nah, video Passion Zero ini dijadwalkan tayang perdana secara global di MTV VMAs di hari Minggu 27 September ya. Sementara untuk lagunya sendiri udah dirilis ya 25 September bersamaan dengan album terbarunya Tempo 2. Nah, yang enggak kalah menarik, Taylor Swift ini juga turun langsung sebagai sutradara video musiknya. Untuk urusan sinematografi ada Emmanuel Lubezki, sinematografernya peraih Oscar yang dikenal lewat film The Revenant dan Birdman Tempo 2. Oke, dalam cuplikan videonya, Dakota Johnson ini terlihat sama Taylor ini dalam sejumlah adegan misterius. Mulai dari berada di depan wastafel, menyelam ke dalam air, sampai muncul di sebuah makam. Waduh, ya. Kemudian Colin Farrell ini juga muncul dari sebuah mobil sebelum ketiganya tuh bertemu dengan balutan busana serba hitam, Tempo 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Oh, kita berdua masih ngomongin Taylor Swift ya. Jadi bukan cuma lewat satu lagu baru, tapi lewat versi terbaru dari albumnya Tempo 2, The Life of a Soul Girl, The Encore. Jadi The Encore ini merupakan versi yang diperoleh dari album The Life of a Soul Girl yang menambahkan 4 lagu baru. Ada Patient Zero, Cleveland, Pink Cloudy, yang terus ada Babylon juga Tempo 2. Nah, dengan tambahan 4 lagu ini, total isi album itu sekarang jadi 16 lagu Tempo 2. Yang menarik, 4 lagu tambahan itu ternyata nggak dibuat bersamaan dengan sesi rekaman awal albumnya. Lagu-lagu ini justru lahir setelah The Life of a Showgirls dirilis Tempo 2. Dan ceritanya Taylor ini pergi ke Swedia ini bareng 2 kolaboratornya, Max Martin sama Schulbeck. Nah, awalnya sih perjalanan ini buat merayakan kesuksesan album mereka, tapi begitu ada di studio musik di sana, ya namanya juga musisi ya, akhirnya gatal tuh ya untuk buat bikin lagu Tempo 2. Oke.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: barengan Ria. Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih, kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simpel aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

kamu baru aja dengerin lagunya Lucas Graham yang judulnya tuh Good Times nomor 2. Jadi Lucas ini menunjukkan sisi yang lebih hangat dan penuh rasa syukur. Musiknya ini membawa nuansa folk, roots musik sampai sentuhan musik Celtic yang udah deket dengan kehidupannya sejak kecil. Ya, dan ternyata warna musik itu bukan muncul begitu aja. Album Good Times ini menjadi semacam perjalanan Lucas ya untuk kembali terhubung dengan tradisi musik yang diwariskan oleh mendiang ayahnya. Jadi kalau biasanya kita kenal Lucas Graham lewat lagu-lagu yang emosional dan penuh cerita, kali itu dia mengajak pendengarnya itu melihat sisi lain tentang keluarga, perjalanan hidup, rasa syukur, dan tentunya momen-momen baik yang layak dirayakan. Good Times dari Lucas ini sebuah lagu tentang menghargai perjalanan dan orang-orang yang membuat hidupnya itu terasa lebih berarti ya tempat berdua. Kalau album Good Times sendiri itu rilisnya itu di 14 Agustus tahun 2026 ya, nomor 2 melalui Virgin Music Group. Dan jangan lupa nomor 2 yang mau request lagu masih bisa ya di Pop Manca. Aku tunggu.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga astacita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

Mitos atau fakta, larangan memakai baju hijau di pantai selatan. Nyatanya, sebagian masyarakat Jawa masih meyakini dengan teguh memegang erat larangan memakai baju hijau di pantai selatan. Oleh karenanya, ketika berkunjung ke

si pelanggar larangan dan menjadikannya budak atau pelayan. Dalam buku Narasi Mitos dan Legenda Indonesia dalam Ekspresi Batik Tamarin oleh Nuning Yanti Damayanti, di wilayah Pantai Selatan, warga lokal percaya memakai pakaian berwarna hijau akan membuat penggunanya tertimpa kesialan. Secara logika, alasan larangan pemakaian warna hijau juga bisa ditinjau dari kondisi alam. Nyatanya, air laut di daerah Pantai Selatan memiliki warna cenderung kehijauan sehingga menyulitkan penemuan korban bila ia kebetulan memakai baju hijau. Terlepas dari benar tidaknya larangan itu, pengunjung Pantai Selatan termasuk di antaranya Parangtritis dan Depok perlu berhati-hati sebab ombak di wilayah Pantai Selatan cukup ganas dan terbilang besar. Selain itu, warna hijau dan biru sebaiknya dihindari untuk memudahkan pencarian bila kejadian naas terjadi. Mitos atau fakta?

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Muda Kreatif Tom Pro 2 bareng Melika. Dan hari ini topiknya di hari Jumat ya, viral atau berkualitas, mana yang bikin bisnis bertahan? Jadi Tom Pro 2, kalau bisnis tiba-tiba viral di media sosial, pasti rasanya tuh kayak dapat durian runtuh. Viewers naik, followers bertambah, komentar rame, bahkan orderan tuh bisa langsung berdatangan. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik, viral itu cukup gak sih buat bisnis bertahan lama? Karena kita tahu tren di media sosial tuh bisa datang dan pergi dengan cepat. Hari ini satu produk rame dibicarain, besoknya bisa aja udah ada produk lain yang ambil perhatian. Nah, berarti yang jadi pertanyaannya bukan cuma gimana ya caranya bisnis aku viral, tapi juga setelah orang datang, apa yang bikin mereka tuh mau kembali. Nah, hari ini kita bakal bahas viral atau berkualitas, mana nih yang bikin bisnis bertahan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, nomor 2, viral sebenarnya tuh punya peran penting ketika sebuah produk ramai dibicarakan di media sosial, semakin banyak orang yang bisa mengenal dan mempertimbangkan produk itu ya. Tapi ramai di media sosial itu belum tentu sama dengan loyalitas pelanggan. Kalau dari riset Qualtrics yang diterbitkan di Maret 2026 ini menunjukkan kalau likes, komentar, dan share semakin kurang bisa dijadikan nikah, terutama loyalitas pelanggan. Menurut riset itu ya, media sosial memang membantu orang menemukan dan mengevaluasi sebuah merek. Tapi loyalitas lebih berkaitan dengan kepercayaan, pengalaman yang konsisten, dan perilaku pembelian ya. Jadi sebuah bisnis boleh banget ngejar perhatian lewat konten yang kreatif, tapi jangan sampai setelah viral kualitas produknya tuh malah bikin pelanggan kata, oke, cukup sekali ini aja, oke, ketipu iklan nih gue. Jadi pelanggan itu bukan cuma nonton konten ya, Tamro 2, mereka tuh juga merasakan langsung produk kamu yang kamu jual itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau

0: kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
0: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, itu Pro 2. Disinilah kualitas mulai memainkan peran penting ya. Dalam sebuah artikel itu menjelaskan kalau kredibilitas merek berkaitan dengan persepsi pelanggan terhadap keahlian, kejujuran, dan konsistensi sebuah bisnis. Dan pentingnya menjaga kualitas produk secara konsisten itu terus melakukan perbaikan berdasarkan masukan pelanggan juga. Jadi harus nerima kritik dan saran ya, Tompro 2. Contohnya gampang. Kamu punya bisnis makanan dan salah satu videonya tiba-tiba FYP, orang-orang penasaran dan akhirnya datang beli. Kalau makanannya enak, porsinya sesuai, pelayanannya oke, dan kualitas konsisten, pelanggan tuh punya alasan untuk datang lagi. Tapi kalau ekspektasi yang dibangun lewat konten ternyata jauh lebih tinggi daripada pengalaman saat membeli, viralnya itu justru bisa jadi bumerang nih. Makanya strategi yang dipakai itu

adalah konten menarik untuk mendapatkan perhatian, kualitas untuk membangun kepercayaan, dan pelayanan yang konsisten untuk menjaga pelanggan. Dan pengalaman konsumen, yaitu kualitas dan lain itu menjadi alasan utama pembelian nomor 2. Tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen kamu tuh cenderung lebih tinggi.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, jadi tempura dua, viral dan berkualitas sebenarnya itu bukan dua pilihan yang harus dipertentangkan. Viral bisa membantu bisnis ditemukan, kualitas membantu bisnis dipercaya. Kalau kamu sedang membangun usaha, jangan cuma mikirin gimana caranya masuk FYP. Pikirkan juga apa yang terjadi setelah pelanggan melakukan pembelian pertama. Apakah mereka puas? Apakah mereka percaya? Apakah mereka punya alasan untuk membeli lagi? Bahkan apakah mereka itu dengan sukarela mau merekomendasikan bisnis kamu ke teman? Karena pada akhirnya bisnis itu bukan cuma soal berapa banyak orang yang melihat produk kita hari ini, tapi juga tentang gimana sih kita memberikan pengalaman yang membuat pelanggan itu tetap percaya dalam jangka panjang. Jadi silakan kreatif bikin konten, ikut tren, manfaatkan media sosial juga. Kalau bisa viral ya gas aja gak sih? Tapi satu hal yang jangan sampai ketinggalan, jangan biarkan kualitas kalah sama viralitas. Karena perhatian itu bisa datang dari satu konten, tapi kepercayaan dibangun dari pengalaman yang konsisten Tempro 2. Oke, Tempro 2, pastikan kamu stay terus di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: pernah dua, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai saat habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tem Pro 2 masih bareng Meli ya di santai siang, dan kita di jam 1 kita update informasi seputar dunia olahraga ya. Untuk kepanasan Tem Pro 2 aku ada informasi nih ya. Energi Timnas Indonesia positif jelang hadapi Singapura. Jadi Timnas Indonesia itu lagi pede ya, dan sangat termotivasi untuk mendapatkan hasil memuaskan saat menghadapi Singapura. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan saat ini tuh kondisi skuad Garuda dalam suasana positif menjelang pertandingan perdana FIFA ASEAN Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini nomor 2. Dan Kevin mengatakan para pemain udah menjalani persiapan dengan intensitas tinggi, sesi latihan terakhir juga telah dilakukan, dan seluruh pemain katanya sih menunjukkan energi serta semangat yang baik. Menurut Kevin, Timnas Indonesia menyadari tanggung jawab besar yang diemban dalam keikutsertaan pada FIFA ASEAN Cup. Karena itu, Tempro 2, para pemain memiliki ambisi besar untuk memberikan penampilan terbaik sejak pertandingan pertama. Dia menjelaskan, skuad Garuda nggak ingin terlalu jauh memikirkan pertandingan berikutnya. Fokus tim saat ini tuh diarahkan sepenuhnya pada laga perdana menghadapi Singapura. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Kevin Dix dan rekan-rekannya tuh berupaya mengawali turnamen dengan performa maksimal. Dukungan supporter di SUGBK ini juga diharapkan dapat menambah motivasi para pemain untuk menjalani pertandingan pertama sekaligus membangun momentum positif sepanjang turnamen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, tim Pro 2 Madura United FC memberikan waktu istirahat kepada skuadnya pada jeda kompetisi di FIFA Match Day September. Masa libur yang berlangsung selama 9 hari ini bukan berarti para pemain itu sepenuhnya berhenti dari aktivitas latihan. Setelah kemenangan dari PSIM Yogyakarta lalu, Madura United itu memberikan libur bagi pemainnya selama 9 hari. Skuad Laskar Sapi Kerap dijadwalkan kembali kumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan di hari Senin nanti, tim Pro 2. Dan manajer Madura United Umar Wahdin menjelaskan kalau keputusan meliburkan pemain itu nggak lepas dari adanya jeda kompetisi. Meski demikian, tim pelatih tetap memberikan sejumlah program yang harus dijalankan pemain secara mandiri, dan menurutnya program itu diberikan untuk memastikan kebugaran pemain itu tetap terjaga ketika mereka tuh kembali mengikuti latihan bersama. Jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94,6, RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu. Breathe out.

Oke, tim Pro 2 tunggal putra Indonesia Mozaki Ubaidillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas di ajang Asian Games 2026. Pertandingan di Ishinomiya City Municipal Gymnasium Aichi Jepang tadi malam, ya, atlet muda yang usianya masih 9 tahun ini dan biasa kita kenal dengan sapaan Ubet ini sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wang Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-13. Kemenangan dramatis pada partai pamungkas ini membuat Indonesia itu berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia. Dan meskipun memikul beban yang berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang ini mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Nah, setelah laga ya, Ubet ini mengaku sangat bersyukur dong dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak beragu putra itu. Congratulations Ubet ya, lagi-lagi menorehkan prestasi. Dan Ubet ini menambahkan ya, kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan itu terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Dan hal ini menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.

0: Teman Perdua pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart Up melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Metro US Saya, your entertainment update.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 di satu jam terakhir di santai siang ya. Kita update informasi seputar dunia entertainment ya, teman Pro 2. Yang pertama aku ada informasi nih ya. Film The Intern, Tempro 2, versi Korea. Ini bakal segera tayang di bioskop ya. Mulai 30 Oktober nanti, Tempro 2. Dan ini film remake ya. Dan nanti itu bakal memasangkan aktor senior Choi Min-sik dan Han So-hee sebagai dua pemeran utama. Jadi cerita filmnya itu berpusat pada Ki-ho. Dan ini ceritanya pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja melalui posisi sebagai intern. Dan dia kemudian bergabung dengan WU22, perusahaan rintisan bidang fashion yang berkembang sejak berdiri 3 tahun sebelumnya. Dan perusahaan itu dipimpin sama Sun Woo, seorang CEO muda yang berhasil membawa WU22 ini berkembang jadi salah satu pendatang baru di industri fashion. Kesibukannya membangun perusahaan membuat Sun Woo ini mencurahkan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan. Dan kehadiran Ki-ho ini menghadirkan dinamika baru di lingkungan kerja yang didominasi generasi lebih muda. Meskipun punya pengalaman kerja selama puluhan tahun, dia tuh harus beradaptasi nih dengan teknologi serta kebiasaan baru dalam lingkungan kantor. Jadi kayak perbedaan generasi gitulah ya. Dan kalau beda generasi, komunikasinya juga beda dan Pro 2. Jadinya Ki-ho ini kayak mempelajari kembali nih berbagai istilah populer yang digunakan anak-anak muda agar bisa ikut ritme kehidupan kantornya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oh, kita berdua penyanyi dan aktor Tyler Daniel Lautner ini dan istrinya ya, Tyler Dome, ini mengumumkan kelahiran anak pertama mereka lewat unggahan di akun Instagram. Dan anaknya itu cewek ya, tahun berdua, dan dikasih nama Lennon Taylor Lautner. Nah, ini di Instagramnya itu unggahannya tuh berisi foto sang bayi yang sedang tidur ya, dengan papan namanya di sampingnya, tahun berdua. Dan ini lahir di hari Jumat ya, 16 September, tapi pasangan itu baru mengumumkan kehadiran bayi mereka di hari Kamis kemarin, tahun berdua. Wah, selamat ya, pasti bahagia banget ya dengan kelahiran anaknya. Dan kelahiran Lennon ini menyusul rangkaian pengumuman kehamilan yang sempat jadi perhatian publik sejak awal tahun. Taylor dan Tay ini pertama kali mengumumkan kehamilan di bulan Maret 2022, kemudian mengumumkan jenis kelaminnya di bulan Juni 2026.

Baik Tempro 2, saatnya ada Nasr dikumandangkan. Ada Nasr jatuh di jam 14.29 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Saya, your entertainment update.
1: Oke, tim Pro 2 The Massive resmi ngerilis single yang judulnya itu Till We Are Old. Nah, secara global di hari ini tim Pro 2 dan lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama sampai tua. Jadi ini Till We Are Old ini menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya tuh memperkenalkan On Our Own di bulan Mei ya. Dan lagu ini udah bisa kamu dengerin di seluruh platform musik digital mulai Jumat 25 September hari ini ya. Dan kalau dikutip dari siaran pers ya, berbeda dari lagu cinta yang bernuansa balad, The Massive ini menghadirkan Till We Are Old dengan aransemen yang lebih upbeat. Permainan drum dan bass ini menjadi fondasi utama dalam aransemen lagu ini, Tempro 2. Oke, ini kayaknya sekaligus mengakhiri waktu aku nemenin kamu ya di Santai Siang Tempro 2 hari ini ya. Buat kamu yang udah nemenin aku ya, ngerespon aku tadi request-request lagu ya, thank you banget yang udah komen-komen ya. Dan dimanapun kamu dengerin Melika sekarang, semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia nomor 2. Udah mau sore, udah yang kerja udah mau pulang ya. Yang sekolah juga udah mau pulang atau udah ada yang pulang nih ya. Dan pokoknya semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia deh hari ini Tempro 2. Dan semoga nanti besok juga dalam keadaan yang sehat dan bahagia juga. Cuma besok aku gak nemenin kamu sih ya. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Kak Sandi sama Kak Isal ya di sore ceria Tempro 2. Dan apa yang udah aku hadirkan buat kamu semoga bisa menghibur atau menambah informasi untuk kamu hari ini. Dan aku pamit undur diri. See you. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore.
1: Barang kita lagi berdua.
2: Ya, betul Kak Sadri.
1: Dan juga Kak Isal sore ini teman Pro 2. Ini yang pastinya juga ditunggu-tunggu ya. Kolaborasi siaran bareng cowok-cowok, biasanya kan cowok-cewek. Ini cowok-cowok teman Pro 2. Ini pasti para perempuan nih, ada Kak Isal sama Kak Sadri nih yang siaran gitu. Pengen kopiin gitu ya. Oke, kita awali di info perdua dulu teman perdua. Ini ada informasi dari mana? Oh, Sumenep. Dari pemerintah Kabupaten Sumenep yang mulai memperkuat penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Batu Putih. Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, distribusi air bersih dilakukan di dua desa, yaitu Desa Curuan Laut dan juga Desa Batu Putih Daya. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mulai mengalami keterbatasan pasokan air. Lanjut Kak Sal.
2: Oke, masih ini ya Kak Sandri Sumenep, Kak Sal Sampang nih Kak.
1: Oke.
2: Jadi ada rasa haru nih dan bangga menyelimuti keluarga atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia yang biasa dikenal dengan Ubed nih Kak.
1: Yo.
2: Marzaki Ubaidillah ini usai dirinya menjadi penentu raihan medali emas bagi tim bergu.

0: antara Indonesia di ajang Asian Games 2026. Dan yang pasti orang tahu bet ini Bang Bang Suharyadi juga mengaku sangat bangga melihat putra daerah asal Sampang, Madura tampil tenang di partai pamungkas hingga sukses ya menumbangkan wakil Cina Wang Hong Yang dan membawa Indonesia kembali unggul 3-2.
1: Dan nanti juga informasi dari Obet lagi nanti punya nggak bakal gitu. Ini nggak bakal kalah sama Kaisal. Ini ada masih di dunia bulu tangkis teman bro dua, yang dimana kau bet ini meraih medali emas pada ajang Asian Games dan mencatat sejarah membanggakan. Ini di mana keberhasilan tidak lepas dari peran krusial seperti dikatakan Kaisal dari Kobe juga. Atlet muda asal Sampang, Kabupaten Sampang yang menjadi penentu kemenangan kontingen merah putih pada partai pamungkas melawan wakil tuan rumah Cina dalam Pro 2. Jadi dari Madura ke Indonesia, Ubed bawa skuad Garuda raih emas. Gitu ya.
0: Keren ya,
1: Kak. Keren. Oke, udah ya kita info Pro 2 sore ini teman Pro 2. Simak lagi nanti jam 8 malam di info Pro 2 dan kita next program dulu di Sore Ceria.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Selamat kemana Mara Repro 2 FM sebenar teman terbaik kamu.
2: Karena kita
1: Indonesia. Sari mau ngajak lagi, Kaisal juga mau sharing-sharing tentang topik kita di sore ini teman berdua. Ada apa?
2: Jadi buat teman-teman Proda mungkin nih yang tahu jawab mungkin ya. Jadi bahasa Indonesia apa bahasa Maduranya dari terbang itu apa?
1: Betul. Ada 8 kotak teman Proda, silakan dijawab sambil tunggu hingga jam 4 sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: HP rusak nih. Eh, Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh. Kok ditinggal sih? Mau kemana?
2: Mau ke Dunia Sel ah.
0: Ayo temenin.
1: Pelan-pelan.
3: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Oke, yang jawab TTM sore ini pinter banget ya. Dan siapa sih yang gak tahu sih?
2: Emang sudah ada jawab gak, Sandi?
1: Ada. Woy. Ada, Sandi kan udah buka tadi jam 15.20. Jadi langsung ada yang komen nih teman berdua. Kata terbang dalam bahasa Madura. Jawabannya adalah dari Kak Ivan. Ngaber. Tapi ini ngabernya gak pakai H, Kak Isal. Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Ya aman aja, sah aja gitu.
1: Soalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak teman bro 2. Tapi yang Kak Ivan itu ngap ber. Dia pakai P. Yang Kak Ivan biasanya kan ngaber itu B nya 2 B. Ngaber pakai H gitu. Tapi yang Kak Ivan enggak. Ngap P terus ber, ngaber gitu.
2: Tapi kalau andai kata Kak Ivan itu pakai voice note, tapi tetap jawabannya ngaber.
1: Ngaber gitu ya, satu-satu arti. Satu arti kan. Oke. Okay. Terus belakangnya
2: kalau Madura ini memang unik gak, Sandi?
1: Iya.
2: Etina Agi.
1: Nah, kan iya betul itu ya. Yang benar kan Etina Agi kan ya. Tapi sekarang banyak orang yang gunakan Etina Agi.
2: Ya, mestinya kayak D kan, Etina Agi gitu.
1: Apalagi itu ce gitu.
2: Ya ce.
1: Iya kan biasanya kan
2: teki ya.
1: Iya. Biasanya kan ceano gitu. Itu kan ceano gitu. Tapi ya begitulah.
2: Tapi kalau penyampaiannya sama.
1: Sama.
2: Cuman dibeda di tulisan gitu.
1: Kafe. Ini kafe benar. Jawabannya ngaber. B-nya 2 pakai H. Ngaber. Terus ada Kak Susan juga jawab. Jawabannya adalah ngaber. Jadi itu teman berdua ya untuk TTM kita sore ini. Kata terbang dalam bahasa Madura adalah ngaber.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerain sorewu bareng Bro Dua.
1: Nah, di Madura, teman Bro Dua, Santri mau ngasih informasi buat kalian yang mungkin anak muda sekarang masih belum tahu gitu ya. Itu Kak, tentang center. Ya.
2: Di Kalianget.
1: Di Kalianget itu. Jadi senternya itu besar. Tapi bukan center-center kayak pada umumnya ya, gitu loh ya. Jadi ini istilah lokal untuk pembangkit listrik. Ini peninggalan kolonial serta keberadaan lapangan senter yang menjadi pusat aktivitas warga. Itu teman. Bentuknya sih kayak senter gitu loh, tapi fungsinya beda. Jadi dalam sejarah, Kalianget ini kan merupakan kota modern pertama di Pulau Madura. Ketika daerah-daerah lain di Madura masih gelap gulita dan menggunakan lampu minyak tradisional atau temar conglet. Itu. Nah, Kalianget ini sudah menikmati aliran listrik sejak akhir abad ke-19. Itu. Mungkin Kak Isal juga punya informasi lain?
2: Enggak ada.
1: Tentang senter ini?
2: Kalau ya informasinya ada sih. Memang ya dikatakan Kak Sandri itu memang apa ya? Bisa dibilang yang pembangkit listrik gitu. Betul. Tapi nyangkanya waktu itu aku dikira tandon loh Kak Sandri.
1: Itu, senter itu. Tandon air.
2: Iya, betul.
1: Oh.
2: Nah, ternyata ya pembangkit listrik.
1: Ah,
2: jadi
1: gitu.
2: Memang di waktu apa ya Madura apa gelap gulita.
1: Masih gelap. Iya benar.
2: Jadi memang Kalianget itu sudah punya pembangkit listrik ya.
1: Betul. Generator gitu. Yes, makanya dibilang apa? Kota tertua di Sumenep ya Kalianget itu teman Bro Dua ya. Itu kalau misalkan pendengar pengen tahu seperti apa sih center itu di Kalianget, bolehlah searching di Google. Ada ya. Tapi di YouTube juga ya. Ada. Bisa.
2: Nah, untuk sekarang masih apa nih Kak Sandri? Kak Sandri kan
1: orang Kalianget. Nah, itu sekarang jadi apa ya, bisa dikatakan tempat bersejarah. Dan belum sih sudah tidak terrealisasi lagi.
2: Jadi memang kalau bicara Kalianget ini kota garam, ini memang kota tua memang.
1: Kota tua.
2: Karena banyak sejarah-sejarah bangunan-bangunan kuno Belandanya itu kan.
1: Masih utuh, betul. Gitu yes. Kan. Dan uniknya banyak anak muda yang mau apa ya nikah gitu.
2: Nah di prewed di gitu
1: ya. Di prewed. Dibuji di prewed gitu teman Bro Dua. Ya, gitu ya. Dan jam 4 sore teman Bro Dua. Oh iya, boleh kalian search di googling ya, center di Kalianget itu seperti apa modelnya itu ya. Oke, jam 4 sore masih bareng Sandri dan juga Kaisal di Sore Ceria, Ceria Juara.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan, dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Semenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Kongret ya buat pelajar Indonesia yang sudah borong 30 penghargaan di International Steam Olympic 2026 di Roma, teman Pro 2.
2: Jauh banget ya.
1: Betul.
2: Keren.
1: Ini ada delegasi SMP dan SMA Karisma Bangsa yang berhasil membawa pulang 30 penghargaan pada The International Steam Olympic 2026 Grand Final yang digelar di Roma, teman Pro 2 Italia. Ini sebenarnya masih udah lama sih. 2 bulan 3 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 hingga 7 Juli 2026.
2: Tapi kalau masalah lama enggak lama tetap dikenang ini.
1: Iyalah.
2: Salah satu kebanggaan kan.
1: Betul, gitu. 30.
2: Dan kompetisi ini yang mempertemukan pelajar terbaik di ini ya, dunia di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Nah, itu diikuti lebih dari 100 negara, Kak
1: Sandi. Kualifikasi. 300 negara, bukan 100 kabupaten ya.
2: Jadi setelah melalui proses kayak seleksi itu sebanyak 54 negara maju nih ke grand final dengan total lebih 700 peserta. 54 negara, 700 peserta.
1: Itu setelah diseleksi, proses seleksi. Keren. Jadi Indonesia nggak diragukan lagi ya, untuk masalah di bidang sains, teknologi, teknik, matematika gitu, teman berdua. Tapi dalam kompetisi ini Karisma Bangsa itu mengirimkan 13 siswa, teman berdua, yang bertanding pada 4 kategori yaitu coding, sains ya, matematik, dan juga ada plan college, teman berdua. Tuh, jadi hasilnya delegasi Indonesia berhasil meraih 6 medali emas, 6 medali perak, 10 medali perunggu, serta 8 honorable mention, sehingga total bawa pulang 30 penghargaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, jadi teman Pro 2, pada kategori kuding, ini medali emas diraih Torkis Hanafi Harahap melalui Code Combat. Serta ada Gavin Safi Anggara yang meraih goal Duan Please. Jadi bidang ini juga menyumbang 3 medali perak, 3 medali perunggu, dan 1 honorable mention. Itu untuk kategori kuding. Nah, untuk kategori scans ya, namanya Jogina Almir Harap dan Gavin Safi Anggara. Wih, Gavin lagi nih. Ini berhasil meraih medali emas teman Pro 2. Dan Gavin juga memperoleh predikat gol ketiga place. Ada lagi delegasi Indonesia selain itu juga mengoleksi 2 medali perak, 6 medali perunggu, dan 1 honorable mention. Nah, sementara pada bidang matematika, Avatar Mahendra Dharma ini mempersembahkan medali emas, disusul 1 medali perak, 1 medali perunggu, serta 5 honorable mention. Untuk kategori challenge, ada Ibrahim Syahziat Azmi yang berhasil menyumbangkan 1 medali emas bagi Indonesia. Kak Isal, izin dulu ya, lagi ke kamar mandi teman berdua. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Di sela kegiatan kompetisi ini, jadi seluruh delegasi Karisma Bangsa ini mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Roma pada 7 Juli 2026. Nah, rombongan ini diterima langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Profesor Dr. Junimat Girsang beserta jajaran KBRI lainnya. Nah, dalam pertemuan tersebut, Dubes RI ini menyampaikan apresiasi atas pencapaian para pelajar yang dinilai telah mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, teman-teman.

Dan terus yang terakhir tema nomor 2, ya selain delegasi Karisma Bangsa, KBRI ke Roma ini juga memberikan apresiasi kepada siswi Indonesia, ya, Ciara Dominicio Barutu yang berhasil meraih 2 medali dalam ajang yang sama, yaitu medali emas bidang sains dan juga medali perunggu di bidang matematika, teman berdua. Dan yang terakhir, KBRI Roma berharap prestasi para pelajar Indonesia International STEAM Olympiad 2026 ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi serta membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, teman berdua. Ya, jadi kongres dulu lah. Sekali lagi untuk siswa-siswi Indonesia yang sudah mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional setelah memborong 30 penghargaan di International STEAM Olympiad 2026 di Roma.

kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasul.

0: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba.
2: Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah. Maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir. Insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.

0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Teman Prodo, waktu menunjukkan pukul 17.23 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah, bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat sama yang firuzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi. Udah, biarin aja, mau apa, minta. Allah tuh kayak gitu.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di Kampus Cemara, pilihan masa depanmu. Saatnya kembangkan potensi dan raih prestasi bersama Universitas Wiraraja.
2: Tersedia 7 fakultas dan 19 program studi dengan sebagian program studi terakreditasi baik sekali, serta program studi hukum terakreditasi A.
1: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafid Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
2: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari kampus.

0: Cemara. Info selengkapnya kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
1: Universitas Wiraraja, Global Entrepreneur with National Character.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94.6 RRI Pro 2 FM Sumedap.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Yes, masih bareng kita berdua, Kak Sandra dan juga Kak Isal. Udah jam 6 lewat 9 menit sore hari, teman Pro 2. Di jam belajar nanti Sandri akan ngebahas tentang negara Inggris. Karena sekarang jam belajarnya jam belajar bahasa Inggris, teman Pro 2. Apakah jadi kalau kesal apa?
2: Cerita dari kota tua ya, yang pernah jadi ibu kota di Inggris.
1: Bukan cerita tua, kota tua di Kalianget, bukan? Bukan
2: deh. Ya. Tapi kalau tekstur bangunnya nih sama aja.
1: Sama.
2: Ya. Bangunannya aja ya.
1: Kalau ceritanya beda pasti ya. Beda. Nah, itu teman berdua saat lagi, Sandri sama Kesal akan mengajak kalian untuk mengetahui kota tertua yang pernah jadi ibu kota Inggris.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, jauh sebelum London menjadi ibu kota Inggris, teman Pro 2, ada namanya Malmesbury. Ini menjadi pusat perhatian, pusat pemerintahan kerajaan Inggris, teman Pro 2. Itu ya. Tapi Malmesbury ini adalah kota kecil yang kaya akan sejarah sejak abad pertengahan dan pernah menjadi ibu kota untuk Inggris. Dan bahkan Malmesbury ini yang terletak di Wiltshire merupakan kota tertua di Inggris, teman berdua.
2: Nah, jadi teman berdua, ini kota ini awalnya itu dibangun di sekitar ini ya, sebuah biara kurang lebih dari ini tahun 675 Masehi.
1: Oke, jauh. Jauh. Sandri masih melalang buana kan itu ya, keliling-keliling masih itu.
2: Jadi, biara itu tahun berdua menjadikan salah satu wilayah penting nih di Inggris di waktu itu ya. Nah, kayak ini sejarah Malmesbury itu.
1: Oke.
2: Mulai di abad ke-6 ketika kota ini diberikan status kota madya melalui piagam ini ya oleh Alfred The Great sekitar tahun 880.
1: Oke, terus lanjut lagi. Mungkin bisa dijelaskan lebih luas, Kaisal.
2: Nah, di abad ke-10, raja pertama Inggris dan cucu Alfred The Great ini apa ya? Menjadikan Malmesbury ini sebagai ibu kota setelah mengalahkan pasukan dari Inggris di utara dan Skotlandia
1: gitu. Oh, berarti di kota inilah ya menyatakan diri gitu sebagai raja bagi seluruh wilayah Inggris, menjadikan Malmesbury ibu kota pertama negara tersebut. Gitu maksudnya ya. Oke. Kalau pasti kan ini ada yang namanya perang gitu, Kaisal.
2: Ya, karena kan bisa dibilang merebut kekuasaan gitu.
1: Jadi selama perang gimana itu?
2: Jadi selama perang saudara Inggris ini antara kaum royalis dan ini ya, parliamentarian. Kayak Malmesbury ini menjadi lokasi pertempuran utama, Kak Sandri.
1: Oke.
2: Dan sisi selatan biara masih menyimpan jejak dari konflik yang terjadi.
1: Oh, tinggal sisanya itu ya. Nah, Sandri barusan searching di Googling, teman berdua, setelah tahun 1640-an, nah kota ini mengalami penurunan ekonomi karena jalur transportasi dan perdagangan beralih ke wilayah pesisir gitu. Oke. Jadi ini Malmesbury, kota pasar yang populer dengan jalan-jalan yang ramai, dipenuhi dengan toko-toko dan pasar petani yang banyak diminati, teman berdua. Nah, seperti di Indonesia, di bulan Agustus kota ini mengadakan karnaval tahunan, termasuk perang bantal terbesar di dunia.
2: Berarti sejarahnya sama nih dong ya.
1: Iya. Gitu ya. Kalau di sini kan kalau karnaval pakai makeup jadi pahlawan, jadi tukang korupsi dan sebagainya gitu ya. Kalau di sana beda.
2: Perang bantal. Ini kayak yang di sungai sih, enggak, Kak Sandri, yang kayak main.
1: Itu kan iya sih sebenarnya gitu ya. Perang bantal ya. Iya. Oh iya.
2: Yang jatuh kalah.
1: Yang gitu itu kan. Kalah. Makanya seperti itu juga kali ya. Ya. Oke, itu teman berdua ya. Nah, ada lagi sebelum London menjadi ibu kota Inggris, sekarang ini negara Ratu Elizabeth memiliki beberapa kota lain yang pernah menyandang gelar tersebut. Kota Inggris tertua. Namanya contoh Colchester. Nah, kota ini teman berdua memiliki sejarah juga yang kaya sebagai bekas ibu kota Inggris dan dianggap sebagai kota pertama di negara tersebut. Dan yang Sandri kaget, Colchester ini diklaim sebagai kota tertua yang tercatat di Inggris dan menjadi ibu kota Romawi pada tahun 49 Masehi, teman berdua. Ya, itu sendiri. Malmesbury lebih tua gitu dari Colchester ini, teman berdua. Coba deh searching ini ya, di Googling ya, Colchester. Ini tentang kota tua yang pernah jadi ibu kota Inggris, teman berdua. Oke.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Wait, this is out of context, but do you guys know that Hello Kitty is not a cat? So what is she, a fucking girl?

untuk malam ini, untuk hari ini jam belajar bahasa Inggris kita off dulu karena misalkan tidak bisa mengisi jam belajar karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan teman perlu. Jadi kita ketemu lagi besok malam ya di acara jam belajar bareng RRI Pro 2 Sumedang. Oke, Sandi pamit dulu teman perlu. Jam 19 malam atau jam 7 malam Sandi akan menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Bye bye.

Kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya. Akan ada yang merilis single terbaru nih teman-teman berdua. Dan seperti biasa

0: Pace. Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ, kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Produ. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah, gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 45.

0: 57. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Ketika siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh. Nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
1: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun, Mas, itu Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada, Mas.
0: Biar
1: tapi
0: biar.
1: Jangan sih,
0: Mas. Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Jadi ngobrol, Mas, bener kasihan ke Masnya.
0: BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik, Mas, di script tuh.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman produ yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman produ. Dan sambil menunggu juga nih teman-teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini nongkrong bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya.
2: Comeback dan ya namanya juga rezeki ya, nggak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
0: Judulnya Menang Untuk Kalah.
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
2: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas.
0: Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung? Nah,
2: gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband? Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan.
0: Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
2: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
0: Oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh, ide. Keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman pita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat nongkrong. Terus
2: udah mulai ngobrolin, obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Tetap konsisten.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam. Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: itu kan? Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya, daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
2: Ya,
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga, dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
2: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya.
1: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenis yang ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh dari keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.

0: Strip 457. Yes. Yoi, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas gak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Encore
0: lah. Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPIN.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya.
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: Produktif ya,
2: produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung. Mereka,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper hidup saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh, yeah.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran,
0: buset.
2: Beneran gitu. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457,
0: tidak salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvelous, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita harap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius kan? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sihnya kayak gini ya, kembangin dan. Itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu? Cuma itu doang tuh?
1: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh sempat demo?
1: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu Mas.
0: Oh gila luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang akhirnya ketika diketin deh. Oh iya bener ini ya, oh iya sisi Black Shadow itu seperti ini, oh sisi Stinging Beat itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya.
2: Iya.
0: Wah gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27 28 tahun. Iya benar. Wah gila. Oke, teman Pro 2 berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya Kang ya. Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada, terus bisa request juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Iya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: Nah, namanya menarik. Nama teknologi. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat ya kalian ya? Hingga saat ini aktivitasnya di hari Jumat mudah-mudahan selalu tetap berkah dan selalu diberikan kemudahan ya, dan juga kelancaran. Kecirannya juga hingga jaga malamnya kali ini bersama frekuensi kita di Pro 2 FM. Dia yang akan menemani kalian semuanya, oke? Okay? Ya, biar tambah-tambah seru gitu malam hari ini, oke? Okay. Tapi sebelumnya seperti biasanya ya, teman Pro 2, kita akan awali dengan informasi terupdate kita gitu. Nah, jadi di sini dari kawasan Sumenep, laman resmi kami di rri.co.id terkait informasi tradisi bertemu teknologi, jadi wajah baru seni Madura gitu. Dan kali ini berita yang diturunkan tradisi 25 September ya 2026, seni Madura ini terus beradaptasi di tengah perkembangan teknologi digital gitu. Nah, perubahan pola konsumsi informasi dan juga hiburan ini mendorong seni tradisional untuk mencari bentuk penyajian baru ya, agar tetap dikenal. Jadi khusus oleh generasi muda nih, teman Pro 2. Nah, warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Alvin Ilvina yang juga menyampaikan perkembangan digital ini justru dapat menjadi peluang ya untuk memperkenalkan seni Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi salah satunya dengan mengemas kesenian tradisional dalam bentuk konten digital yang juga mudah diakses generasi muda gitu, teman Pro 2. Nah, kemudian untuk informasi lainnya nih, ada kuota sehati ini habis ya. Jadi pelaku usaha ini diminta memanfaatkan fasilitas di mana kuota sertifikat halal gratis atau juga sehati di Kabupaten Sumenep ini telah habis. Jadi pelaku usaha yang masih membutuhkan sertifikasi halal kini dapat memanfaatkan kuota fasilitasi yang juga disediakan lembaga pemerintah maupun juga pihak swasta. Dan juga pengawas jaminan produk halal atau BPJPH Jawa Timur Badru Tamam ini menyampaikan ya, teman Pro 2, bahwasanya kuota sehati ini sebelumnya dibagi berdasarkan wilayah provinsi. Namun kuota yang tidak terserap hingga batas waktu tertentu dapat dialihkan menjadi kuota nasional. Ya, juga menjelaskan mekanisme pengalokasian kuota sehati sebelumnya ini dilakukan dengan pembagian berdasarkan provinsi. Nah, setelah melewati batas waktu pemanfaatan, sisa kuota yang juga belum digunakan dapat masuk dalam kuota nasional dan juga terbuka nih bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Kalian kalau senang dunia olahraga, ini juga ada informasinya. Kali ini energi Timnas Indonesia ini positif jelang hadapi Singapura. Nah, jadi kepercayaan diri menyelimuti Timnas Indonesia yang sangat termotivasi untuk mendapatkan hasil memuaskan saat menghadapi Singapura. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dick ini mengungkapkan saat ini ya kondisi skuad Garuda dalam suasana positif menjelang pertandingan perdana FIFA ASEAN Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya, Jumat malam. Nah, tepatnya nih malam ini nih. Jadi Kevin ini mengatakan para pemain ini telah menjalani persiapan dengan intensitas tinggi sesi latihan terakhir. Ini juga

0: Nah teman Pro 2 di jaga malamnya akan terasa lengkap nih. Kita akan ngobrolin seputar dunia komunitas gitu ya, yang baru-baru yang mungkin bisa mengedukasi kalian semuanya nih sebagai Gen Z gitu ya. Nah di sini ada info nih terkait kolaborasi komunitas robotik Indonesia Timur atau HRC. Wih, jadi ajang unggulan nih asah keterampilan STEM itu. Nah jadi di sini ceritanya nih Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi ya, tepatnya di Kota Parepare ini kembali menunjukkan komitmennya nih dalam mengembangkan dunia teknologi melalui apa coba penyelenggaraan ajang kompetisi robotik tahunan. Dan Habibi Robotik Competition ini dengan tema Spark the Purpose, Honor the Car. Nah, jadi bertempat di Aula Kampus 2 ITH, Jalan Pemuda, kegiatan bergensi yang skalanya ini regional gitu dan resmi dibuka pada Jumat tadi ya. Ini dijadwalkan berlangsung meriah hingga Minggu tanggal 27 September. Nah, kegiatan ini nih teman berdua ternyata diinisiasi secara langsung oleh unit kegiatan mahasiswa nih UKM Hero ITH ya. Dan gelaran edisi kedua ini ternyata mengusung misi yang lebih luas ya dari sekedar kompetisi biasa. Dan ternyata nih acara ini dirancang sebagai titik temu dan saran mempererat tali silaturahmi antara penggiat serta komunitas robotika yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Timur. Wih, mantap nggak? Iya dong, ini menjadi percontohan mahasiswa sekarang ini terutama di bidang teknologi ini juga memberikan karya-karya baru-barunya gitu sebagai moto dari robotik competition ini yang akan digelar dari hari ini ya hingga hari Minggu gitu. Nah ajang promosinya juga ini sebagai perkembangan teknologi yang semakin melejit gitu dari tahun ke tahun. Dan hal ini pula juga dalam pembimbingan UKM Hero yang menegaskan bahwa HRC ini memegang peran krusial ya sebagai wadah pembinaan untuk mengasah serta mempertajam keterampilan generasi muda di bidang STEM. Nah, sains teknologi, engineering, and mathematics. Nah, melalui ajang ini, para peserta nih didorong untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung dalam bentuk inovasi nyata. Itu tertarik nggak kalau kalian itu mencontoh edukasi mereka gitu yang ditampilkan gitu karya-karya teknologi terbarunya. Oke deh ya, so pasti untuk kalian masih muda gitu ya, masih punya ide-ide yang sangat cemerlang gitu, harus punya konsep-konsep terobosan yang baru gitu ya, bukan hanya di dunia teknologi ataupun hal-hal yang lain, mungkin kalian itu bisa manfaatkan gitu, bisa kalian itu kembangkan sebagai generasi gitu teman Pro 2 ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jaga malamnya kita masih ngebahas di komunitas robotik Indonesia Timur, ya HRC. Jadi melalui ajang tersebut nih teman Pro 2, para peserta ini juga didorong untuk mengaplikasikan ilmu antusiasme ya terhadap pengetahuan teknologi ya secara langsung dalam bentuk inovasi nyata gitu. Nah, jelasnya nih dari keragaman peserta yang juga memadati lokasi kegiatan kompetisi itu merangkul berbagai lapisan akademis dan juga penggiat teknologi muda. Nah, mulai dari tingkat sekolah menengah pertama atau SMP ya, sekolah menengah ke atas, SMA, SMK, kemudian berbagai komunitas robotika independen gitu. Nah, hingga kalangan mahasiswa yang datang ya dari perguruan tinggi. Nah, sebagai bentuk evaluasi nih dan juga peningkatan kualitas dari tahunan sebelumnya ini, panitia ini menyelenggarakan hadirnya terobosan menarik pada HRC gitu dengan membuat konsep perlombaan baru. Bahkan perlombaan konsep ini dinilai mampu memberikan tantangan kompetitif ya, lebih segar dan juga variatif. Nah, jadi melalui modifikasi konsep perlombaan tersebut, pihaknya ini menyelenggarakan yang juga berharap para peserta ini dapat lebih leluasa mengeksplorasi potensi diri gitu dan menguji kreativitas merakit robot. Nah, di samping itu pula menumbuhkan jiwa sportivitas tinggi nih teman Pro 2, karena ajang ini sekaligus diharapkan nantinya bisa membantu mahasiswa ini melahirkan talenta-talenta digital dan juga robotik yang berbakat gitu dari Indonesia Timur. Gitu tujuannya teman Pro 2. Kalau kalian itu tertarik mungkin ya kalian juga bisa berkolaborasi gitu ya. Mumpung masih muda-mudanya, masih seger-segernya kalian itu ya beraktivitas. Oke deh. Nah, kita akan lanjut di jaga malamnya nanti di cerita penutup harinya, oke? Jangan kemana-mana, terus bersama Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, lanjut yuk jaga malamnya. Kita akan ngobrolin seputar relationship gitu ya. Seperti apa menariknya materi kita malam hari ini. Sampai pukul 23 ya, nanti ya kita akan ngobrol-ngobrol tentang materi dengan kita di relationship. Oke. Di sini yang bakal ngisi lagunya nih ada Gilang Nusa ya, Kemudian Berpindah, kemudian ada juga Kamu Jauh. Kalau jauh biasanya identik dengan LDR gitu ya, kalau pasangan. Wih. Tapi apalah arti sebuah lagu, yang penting kita nyaman gitu ya. Lanjut jaga malamnya, kita dengerin sama-sama.

0: Teman perdua di relationship kali ini kita akan bahas nih beberapa deretan fakta menarik drakor The Potato ya. Ini angkat kisah love hate relationship untuk jaga malam kali ini. Nah, jadi jika kalian-kalian di pecinta drama Korea ini bergenre romance komedi untuk terpikat dengan drakor The Potato Lab yang juga menyajikan kisah cinta yang manis dan penuh tawa. Drama ini tidak menyajikan romansa manis gitu, tapi juga dibalut dengan latar belakang yang gak biasa gitu, yaitu laboratorium penelitian kentang. Nah, yang pertama nih deretan drakornya kembalinya Kang Teo. Nah, jadi Kang Teo ini sebuah The Potato Lab yang merupakan drakor pertama yang dibintangi Kang Teo setelah menuntaskan wajib militer atau wamil. Ya, bahkan dia mempertahankan kembali membaca naskahnya saat masih wamil. Jadi dia sempat mengungkapin dirinya ini sering membaca naskahnya ya saat masuk giliran malam ya untuk bisa tetap terjaga. Dan waktu membacanya dia langsung melek karena memang sangat menarik gitu saat mempelajarinya. Nah, itu deretan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini Kang Teo ini bahagia melihat kentang. Nah, dalam artian ini lantaran drakor ini mengisahkan tentang kentang, ya Kang Teo ini merasa memiliki keterikatan dengan bahan pangan yang satu ini, gitu. Padahal sebelumnya ini dia tidak pernah terlalu memikirkan kentang, gitu. Diungkapkan pula nih melihat kata-kata kentang, ya dia sudah membuat dirinya ini bahagia gitu. Dan baru-baru ini dia merasa berada di bandara dan juga melihat sebuah warung makan yang menjual makanan berbahan dasar kentang gitu. Nah, biasanya itu bukanlah sesuatu yang istimewa gitu, tapi dia merasa sangat bernostalgia ya, sampai-sampai dia memotretnya gitu. Ini keunikan dari filmnya. Lalu di sini kalau kita melihat ya drakor yang sedikit mengisahkan tentang perjuangan cintanya ini yang diangkat dari ketertarikan antara seseorang dan salah satu sayuran mungkin ya, macam sayuran seperti kentang gitu ya. Mungkin dia menginspirasikan cintanya seperti itu gitu ya. Bahwasanya rasa ini enggak mungkin tersinggah ke lain hati gitu ya. Sama seperti sama pasangan kita gitu. Kentang ini juga merasakan rasa yang sangat nyaman gitu dan gak ngebosenin gitu ya bagi yang suka kentang gitu ya. Mungkin Kang Teo ini juga mengibaratkan dirinya mengejar cinta itu seperti itu ya, ibaratnya ya teman berdua. Seru-seru amat sih sebenarnya sih kisah yang dilalui sang drakor Kang Teo ini gitu ya, ketika merilis beberapa filmnya gitu di relationship-nya ini tentang fakta yang sangat menarik gitu ya dalam drakor The Potato Lab gitu ya, yang mengangkat sebuah kisah cinta dari pemeran utamanya ini yang terkenal adalah Kang Teo. Itu teman berdua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku. Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 deretan fakta menarik gitu ya. Di film drakor The Potato Lab. Tadi dua deretannya ini mengisahkan tentang bahagia melihat kentang gitu ya, ken tehu. Dan yang ketiga ini tentang cinta gitu, hate relationship. Jadi di sini Kim Mi-young dikisahkan sebagai peneliti yang sangat mencintai pekerjaannya gitu, dan ia fokus ya pada kentang-kentang kesayangannya. Kim Mi-young ini juga sosok yang berani, dinamis dan santai gitu. Ia juga tampak tak mempedulikan aturan yang ada gitu. Nah, hingga suatu hari ia harus bertemu dan bekerja sama dengan Sobek Hu yang dimana sangat taat aturan ya, tertib dan tegas gitu. Nah, disinilah dunia kedua berubah sejenak saat bertemu satu sama lainnya. Nah, tak jarang ya mereka ini saling berbenturan karena sifat mereka ini yang sangat berbanding terbalik. Itu faktanya. Kemudian yang kelima, yang keempat ini rumitnya hubungan dengan mantan gitu. Nah, selain hubungan benci dan cinta yang rumit dengan Sobek Ho, Mi-young ini juga akan menjalani hubungan yang emosional dan juga dramatis dengan mantan pacarnya. Nah, bahkan diketahui Park Ki-si ini merupakan direktur eksekutif di Wonhan Retail, tempat Baek bekerja. Dan ia diketahui naik jabatan nih sebagai eksekutif di Wonhan Retail berkat ketentuannya dalam ketekunannya ini dalam bekerja gitu. Nah, meski demikian nih teman Pro 2 ya, ada sisi lain dari dirinya yang terungkap. Nah, jadi masih punya perasaan dengan sang mantan gitu, yang menambah intrik pada hubungan masa lalu mereka. Meskipun dia juga mungkin dikagumi oleh banyak orang ya, bagi Kim Mi-young Park Ki-si ini tetaplah seorang yang tidak beruntung. Karena kenapa pertemuan kembali keduanya ini di lembaga penelitian ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi hubungan Kim Mi-young ya dan juga Sobek Hu. Nah, lantas apa nih sebenarnya yang terjadi antara mereka berdua nih? Gitu. Ini fakta menariknya. Yang terakhir ini sinopsis The Potato Lab. The Potato Lab ini membawa kita ya ke sebuah pusat penelitian kentang yang terletak di lembah pegunungan gitu. Dan nah, ini menceritakan romansa antara dua orang dewasa dengan kepribadian yang unik gitu. Dan tokoh utama Kim Mi-young yang juga diperankan oleh Lee Jun Bin, ini merupakan seorang peneliti kentang yang telah bekerja di Institut Penelitian Kentang selama 12 tahun. Gitu. Nah, meskipun Kim Mi ini tampak seperti orang yang tidak memiliki arah hidup dan dikenal oleh lingkungan sekitarnya sebagai sosok yang tidak jelas, ia sebenarnya sangat terobsesi dengan kentang gitu. Dan dikisahkan Kim sendiri ini tengah menjalani proyek rahasia demi menciptakan jenis kentang unggul gitu ya bersama Mi-young. Dan ketika bercerita tentang kisah mereka, maka tak segan ya ada lontaran istilah-istilah ilmiah yang membuktikan dedikasinya pada bidang tersebut gitu teman berdua. Nah, sementara ya Sobek Hu ini yang diperankan oleh Kang Tae-ho baru saja ditunjuk sebagai direktur Institut Penelitian Kentang gitu, yang memiliki hubungan yang tak terlalu baik ya dengan Kim Mi. Nah, mereka berdua ini kerap berselisih. Namun seiring berjalannya waktu nih, keduanya mulai saling tertarik satu sama lainnya dan akhirnya menjalani hubungan asmara. Wih, ceritanya cinlok nih ya. Cintanya ini bersemi kembali di tempat lokasi kerjanya gitu teman Pro 2. Ini adalah sebuah penampilan yang sangat luar biasa sempurna gitu ya. Ternyata seseorang yang sangat tertutup, ia tidak punya kehidupan pribadi yang dapat dibicarakan, tidak punya teman dan cenderung sedikit kasar, maka semua perbedaan karakter itu membawa dinamika menarik yang memadukan sains dan juga romansa dengan balutan humor. Sikat ya. Oke deh. Kita akan lanjut ya di jaga malamnya nanti cerita tentang relationship. Kira-kira ada materi apa lagi nih? Oke, stay tune terus deh. di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, balik lagi barengan Ria nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman Pro 2, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal lama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman Pro 2, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat diperparuhkan nih teman Pro 2. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia ya. Dan jaga malamnya kita lanjut ya. Kita mau ngomongin tentang sedang berada di fase long distance relationship gitu. Nah, ada 5 tips ya sukses untuk kalian ini yang gimana ya menjalani hubungan atau yang bisa dikatakan agak sulit gitu ya, alias LDR gitu. Nah, kira-kira ada beberapa ketentuan nih yang mungkin bisa memperkuat hubungan kalian ini dengan jalinan hubungan LDR gitu. Nah, stay tune terus ya bersama Prude FM, janji untuk nemenin dia nih di jaga malamnya kali ini. Oke.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, materi kita ya, jaga malamnya sedang berada di fase long distance. Ini ada beberapa tips ya, agar sukses LDR dan tidak berantakan gitu ya. Karena hubungan jarak jauh atau yang akan disebut dengan LDR ini sulit gitu ya, untuk semua orang bisa melaluinya gitu ya. Harus ada saling kepercayaan yang sangat penuh sekali gitu. Nah, jadi hubungan yang mengharuskan kita ini untuk berhubungan secara jarak jauh, ya mungkin ada beberapa faktor mungkin ya. Bisa beda kuliah atau bisa beda pekerjaan gitu ya. Mungkin ada banyak perbedaan gitu ya. Nah, tapi setiap pasangan ini mempunyai perjuangan masing-masing gitu. Tidak ada yang namanya akan selalu bahagia, tentu harus menghadapi ini beberapa hal yang mungkin ini menjadi sebuah tantangan gitu. Nah, pertama ini mempunyai tujuan hubungan yang sama gitu. Ini tipsnya. Nah, di dalam satu hubungan ini baik untuk kita ya, melihat satu sama lainnya sebaiknya jika kita mempunyai tujuan yang sama, maka otomatis visi misi dengan pasangan kita juga sama, dan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan antar satu sama lainnya. Gitu teman Pro 2. Itu yang pertama ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: internet crush.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Man Pro 2. Jadi tip yang pertama tadi ya, kalau kita ingin sukses menjalani hubungan dengan LDR, pertama tadi punya tujuan hubungan yang sama. Kemudian yang kedua ini merencanakan kegiatan-kegiatan bersama saat bertemu. Itu ya, alias melepas kangen gitu, kegiatan-kegiatan yang mungkin ini bisa menjadi bekal ketika kalian itu sama-sama berjauhan nanti yang cukup berkesan gitu, hingga nanti ketika bertemu lagi kita bisa menciptakan lagi gitu, teman berdua ya. Jadi yang penting ini harus direncanakan soal kegiatan ini, semisal seperti menambah rasa tidak sabar untuk bertemu gitu ya. Mungkin ada hal yang dilakukan bersama itu cukup berkesan gitu, hal-hal positif gitu, teman pro 2. Nah, jadi bukan hanya sekedar melepas rindu saja gitu. Ketika bertemu bukan hanya sekedar jalan berdua saja gitu. Jadi ciptakan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menginspirasi kalian berdua ini semangat ingin bertemu gitu. Kemudian nih, yang ketiga ini melakukan kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama. Semisal nih, kalian ini dapat melakukan kegiatannya ini secara virtual. Nah, seperti nonton film bersama, melalui website nonton bersama, kemudian main game bersama gitu, dan pokoknya seru-seruan yang lain gitu, yang sama, kalaupun itu secara virtual gitu, teman pro 2 ya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tips yang keempat ini biar LDR kalian itu tetap terjaga ya jalinannya. Maka tips yang keempat ini dibutuhkan saling bertukar kabar, update gitu ya. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa komunikasi yang konstan ini sangat diperlukan gitu ya dalam hubungan jarak jauh. Karena memang seharusnya tidak menjadi masalah apabila hubungan LDR kalian ini mempunyai komunikasi yang sehat dan baik secara update. Nah, mulailah dari bercerita tentang apa yang kalian mau, tentang apa yang kalian itu lakukan, tentang aktivitas apa ya sehari semalam ini yang sudah terlaksana, terlewati gitu. Nah, ini menjadi bahan-bahan komunikasi kalian itu tetap update gitu ya, dengan cerita-cerita yang sederhana. Nah, mungkin ini sering kali diabaikan gitu ya, mungkin karena dari capek bisa, atau mungkin ya kurang begitu terbiasa dengan cerita-cerita sederhana yang bisa kita bagi sama pasangan kita gitu ya. Nah, itu juga bisa memicu hubungan LDR kalian itu tidak sehat gitu ya. Dari itu kita harus tetap update itu dalam berkomunikasi. Yang terakhir ini saling percaya gitu, so pasti. Ini adalah modal yang paling utama. Nah, karena saling percaya bahwa kalian ini sama-sama bisa menjaga perasaan satu sama lainnya, ini sangat penting gitu dengan rasa percaya ini. Nah, karena ini punya bahan yang sangat membuat diri kita ini tidak saling overthinking gitu ya. Nah, karena setiap hubungan ini pasti punya kesusahan masing-masing gitu. Dan jangan pernah takut gitu ya karena sebuah hubungan jarak jauh, karena mungkin ini yang terbaik gitu ya. Ya, ketimbang ketemu setiap hari gitu tapi tidak sehat, ya mending ada sebuah jarak mungkin ya yang mengharuskan kalian itu LDR gitu. Nah, semua tips 5 tadi ini walaupun sederhana gitu ya, tapi semisal kita ini tekun ya untuk melaksanakannya setiap harinya gitu ya, maka hubungan kalian itu akan tetap sehat sekalipun itu LDR gitu. Entah itu sampai kapan itu LDR, so pasti setiap hal itu pasti ada sebuah jarak gitu ya. Nah, dari sebuah jarak itu antara dekat dan jauh, antara sekejap atau lamanya, so pasti hubungan yang sehat itu harus dimulai dengan hal-hal yang sederhana yang sekiranya tidak putus dalam komunikasi. Oke? Nah, mudah-mudahan relationship untuk edisi jaga malam kali ini bersama Pro 2 bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Oke, kita lepaskan, kita mainkan lagu-lagu yang tersisa gitu di jaga malamnya. Dan nanti kita akan terasa lengkap gitu di pukul 23 dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan di playlist nantinya ya di Jazz Music.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu kan kita Indonesia. Dan di jaga malamnya akan terasa pas ya. Kalian akan saya mainkan dengan lagu-lagunya di program playlist kita di Jazz Music ya kali ini.
1: Jazz Music Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini,

musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya teman pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar

0: tetap hangat dan juga tetap barengan sama kita di Pro2 Sumeneb ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro2 Sumeneb.

Oke, teman berdua, sampai di sini dulu ya dia menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam untuk hari ini. Dan di lain kesempatan kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM ya. Selamat tidur untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Bro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumena, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumena Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sudah bangunkah? Sudah pada melek semua? Wih, jangan-jangan kalian sudah lupa gitu ya. Sekarang hari apa? Besok hari apa? Hari weekend dong. Hari libur gitu ya, hari Sabtu, hari Minggu. Mungkin kalian yang gak punya kegiatan yang khusus gitu ya, wajib gitu di hari Sabtu dan Minggu. Ini adalah kesempatan kalian untuk healing-healing gitu ya, tapi jangan sampai hilang gitu. Wis, kicauan suara burung di pagi hari menandakan kesegaran kita ya. Jumpa di Pro 2 FM kembali di segmentasi yang pertama seperti biasanya. Saya Dian yang akan menemani kalian semuanya. Bangun semuanya. Ayo ikut Dian yuk. Kemana kak? Ini masih belum cuci muka gitu. Anak muda itu harus benar-benar matang bangunnya tadi ya, habisnya sholat subuh. Kita akan beranjak di jelajah Pro 2 seperti biasanya, oke? Nanti tapi di pukul 6 kalau sudah agak muncul gitu ya mataharinya. Nah, sekarang saya akan sentuhkan beberapa single menarik itu di playlist kita di Jazz Music, oke? Sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Jazz Music Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produser Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Tak hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati, dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
2: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Mori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu, semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.

9,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu kada kita Indonesia. Oke. Okay. Dia akan tepatin janji tadi gitu ya. Setelah kita sudah melihat terbitnya matahari, kita akan jalan-jalan teman Pro 2 ya di jelajah Pro 2 kali ini. Nah, penasaran ya kira-kira kalian mau Dian ajak kemana nih? Wis. Kita akan keliling-keliling di dekatnya saja gitu ya. Masih di kabupaten tetangga atau barangkali provinsi Jawa Timur masih tepatnya. Nah, kita akan beranjak ke kota atau kabupaten Gresik. Wih. Siapa yang masih belum menjelajah ke kabupaten Gresik gitu, kalaupun sama-sama di Jawa Timur. Nah, jadi sedikit saya spilkan dulu nih sebelum kita jelajah ada apa saja kira-kira keunikan-keunikan yang ada di sana gitu ya. Baik itu dari tempat wisata, kemudian dari adat istiadatnya, kemudian juga dari kuliner, kemudian pokoknya banyak lagi gitu yang bikin suasana menyenangkan gitu bersama keluarga. Di akhir pekan lagi gitu ya. Nah, ini kesempatan kita ya. Nah, bagi yang ada di Jawa Timur nih, ya kalau misalkan mau ngirit-ngirit budget, langsung saja deh kita meluncur, kita agendakan hari ini ke Gresik gitu ya. Karena lokasi Kabupaten Gresik ini terletak di sebelah barat laut kota Surabaya gitu ya, merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, dengan luasnya berapa coba kalau kalian tahu? Luasnya di sini 1.191,25 km persegi gitu, yang terbagi dalam 18 kecamatan. Kemudian kalau nggak nambah lagi ada 330 desa dan 26 kelurahan. Nah, jadi secara geografis nih wilayah Kabupaten Gresik ini terletak antara 112 derajat ya sampai 113 bujur timur. Nah, sesampainya kalau di lintang selatannya ini kurang lebih ya 8 lintang bujur selatan ya. Jadi merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut gitu. Kecuali kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut gitu. Nah, mau tahu sepanjang kita menelusuri di Kabupaten Gresik sejarah-sejarah apa saja yang tersimpan di sana? Oke deh, kita lanjut saja dulu, kita mainkan dulu ya. Healing-healingnya kita ditemani sama lagu-lagu yang asik nih. Kali ini ada Putih Abu-abu, Gapai Mimpimu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Nah teman Pro 2, kali ini kita akan menjelajah di sejarah Gersik terlebih dahulu gitu ya. Kalau geografisnya tadi kita sudah paham ya, letak geografisnya itu seperti apa. Nah kali ini sejarah dari Gersik ini yang sudah dikenal sejak abad ke-11 ini, ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau ya, tapi sudah meluas berbagai Nusantara gitu. Bahkan ke belahan negara-negara di luar sana gitu. Jadi sebagai kota bandar, Gersik ini ya banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, ya, kemudian juga Kalkuta, Siam, Bengali, dan juga Campak lain-lain juga. Nah, sejak lahir dan berkembangnya kota Gersik ini, selain berawal dari masuknya agama Islam ini, kemudian menyebar ke seluruh pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinati. Yang dimana beliau ini sosok janda kaya raya gitu, yang juga seorang sabandar gitu. Nah inilah nanti yang kita akan temukan nama seorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gersik. Nah dia adalah seorang bayi asal Blambangan gitu, Kabupaten Banyuwangi, yang dimana dibuang ke laut nah oleh orang tuanya dan ditemukan oleh para pelaut anak si Nyai Ageng Pinati, yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah perjaka nih bergelar Raden Paku, yang kemudian menjadi penguasa pemerintah di pusat Giri Kedatol. Nah dari tempat inilah beliau ini kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Itu teman Pro 2. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini pada zamannya ini dianggap sebagai para penguasa. Nah tiap para raja dan juga menteri. Maka Sunan Giri ini di samping kedudukannya ini sebagai seorang sunan atau wali penyebar agama Islam ya, juga dianggap sebagai sultan atau prabu penguasa pemerintah. Nah, Sunan Giri ini juga dikenal menjadi salah seorang tokoh Wali Songo. Itu juga dikenal dengan prabu Satemoto atau juga Sultan Ainul Yakin gitu. Nah, di mana setiap tahun ini beliau ini dinobatkan sebagai penguasa pemerintah mulai di tahun 1487 Masehi, akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gersik gitu. Nah beliau ini meminta Gersik ini selama memerintah kota Gersik ini selama 30 tahun gitu ya. Wih, lama sekali gitu ya. Dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun menjabat sebagai bupati yang pertama gitu. Yang punya nama Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro pada tahun 1617. Nah, jasadnya ini dimakamkan di komplek makam Pusponegoro di Jalan Pahlawan Gersik, teman Pro 2 ya. Kalian itu bisa kunjungin di sana gitu ya, siaran religi. Nah, satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadinya kota Gersik ini terkenal sebagai kota wali gitu, dan hal ini ditandai dengan panggilan sejarah yang berkenaan dengan peranan dan juga keberadaan para wali yang makamnya ada di sana gitu, di Kabupaten Gersik, yaitu ada Sunan Giri, Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Nah, di samping itu kota Gersik ini nih teman Pro 2 ya, dengan kota santri identiknya di sana mayoritas. Jadi karena keberadaan pondok-pondoknya yang cukup megah dan banyak di sana bernuansa Islam, maka itu menjadi julukan kota santri gitu. Tepatnya ada madrasah ibtidaiyah, kemudian juga sanawiyah, ada juga aliyah ya, hingga perguruan tinggi yang mencukupi kota di sana gitu. Nah, jadi semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya karena memasuki dilaksanakannya PP nomor 38 tahun 1974, maka seluruh kegiatan pemerintah mulai berangsur-angsur ini dipindah ke Gersik. Namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gersik gitu, dengan pusat kegiatan di Kota Gersik, guys. Nah, paham kan lo semuanya sudah ya sejarah dari Kota Gersik ini. Mulai dari orang terdahulu hingga kepemimpinan saat ini gitu ya, setelah berubah terlaksana di APP ya, nomor 38 tahun 1974 tadi, ini yang menjadi daerah tingkat 2 Gresik gitu. Ya biasa, regulasi itu kan pasti ada gitu teman Pro 2. Tapi sebuah regulasi so pasti tetap mengalir gitu ya. Darah-darah sejarah dari kota yang tertanam di sana tetap masih kental gitu. Nah, jadi adalah sebuah pengembangan di sana gitu, mulai dari gerbang Kertasusila Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Nah, termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan Jawa Timur gitu, teman Pro 2. Nah, habis cerita-cerita kita mau kemana nih, Kak Dian? Boleh dong. Ntar lagi kita jalan-jalan ya. Kita wisata religi dulu gitu. Nah, kita mainkan dulu nih. Ada 17 dari Tulus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: pagi teman Pro 2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro 2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, napak tilas kita ya. Kita singgah dulu di makam Sunan Giri gitu ya. Yang dimana salah satu tempat wisata gitu. Yang paling wajib harus kita kunjungi terlebih dahulu gitu ya. Karena kita akan bernostalgia dengan sejarah masuknya agama Islam gitu. Yang dibawakan oleh seorang sunan yang berjudul Sunan Giri. Jadi tempat ini banyak sekali anak tangga yang tinggi karena lokasi dari tempatnya yang berasal di Asta Tinggi gitu. Akan tetapi ya tangganya ini dibuat dengan senyaman mungkin sehingga mudah untuk dilalui para pengunjungnya. Nah, di makam Sunan Giri kita bisa menemukan museum yang juga terdapat barang-barang peninggalan Sunan Giri di sana. Nah, tidak hanya museum ya dan makam saja yang bisa kita lihat-lihat di sana. Kita bisa sedikit melihat bangunan Giri yang namanya Giri Kedaton gitu, yang merupakan sebuah bekas pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Nah, jika kalian ini mengunjungi makam Sunan Giri, kita tidak perlu mengeluarkan biaya loh ya atau tiket karena gratis di sana. Kita cukup punya niat di sana ya, niat yang baik gitu ya. Sangat-sangat banyak berterima kasih karena para pejuang atau para sunan, yang salah satunya Sunan Giri ini juga dengan sangat jeripayahnya gitu ya memasukkan Islam di daerah sana gitu. Nah, kalau kita sudah kunjungin beberapa situs-situs yang berada di seputaran makam Sunan Giri, di sana juga ada tempat fasilitas umum gitu seperti toilet, warung makan, dan pasar gitu ya. Jadi kalian itu puas-puasin di sana karena di kawasan makam Sunan Giri ini juga terdapat musola yang sangat teduh sekali ya, tempat istirahat gitu untuk tenangin hati, pikiran atau ya segalanya gitu ya, baik tua muda atau anak-anak gitu ya. Kita bisa santai-santai riah di sana gitu ya, tapi tetap jaga kebersihan dan kesopanan gitu ya guys ya. Nah, kali ini kita akan menuju ke mana lagi nih setelah Sunan Giri di kawasan makamnya. Ada Bukit Jamur Gresik. Nah, Bukit Jamur Gresik adalah salah satu tempat menarik di Gresik gitu yang bisa kita datangin lagi. Karena seperti namanya di sana ya, wisata alam Gresik ini juga merupakan perbukitan yang memiliki banyak batu-batuan yang menyerupai seperti jamur. Nah, penasaran lo ya, tapi bukan banyak jamurnya di sana tapi bebatuan yang mirip jamur. Nah, baru nih kalau di sini nih ada harga tiket. Kalau misalkan kalian tuh mau masuk ke sana gitu ya, harga tiketnya ini ya murah, teman ya, murah Rp3.000 sampai Rp5.000 gitu deh. Pokoknya enggak sampai terkuras deh kantong kalian. Nah, sayangnya tempat wisata ini hanya buka pada hari Minggu aja. Gitu, mungkin besok kita ya kesananya ya. Kalau di hari Sabtu masih tutup kayaknya nih. Jika kalian ini berkunjung ke tempat ini, sebaiknya pada saat pagi hari atau sore hari. Ini adalah waktu yang pas gitu. Di perbukitan jamur. Gitu. Nah, jadi nuansa bukit di tempat wisata Gresik itu Bukit Kapur Suci juga ada. Gitu. Karena di sana juga pemandangan uniknya enggak kalah menarik dari Bukit Kapur, Bukit apa tadi, Bukit Jamur. Di sini juga ada Bukit Kapur Suci, mungkin tidak akan bisa kita temui di tempat lain karena batuan kapur yang juga menghiasi tempat itu menjadi hal yang membuat tempat ini sangat indah. Gitu ya. Nah, kalau kalian itu mau healing-healing ke kawasan pantai juga ada di sana. Tenang aja ya, tenang aja. Ada Pantai Dagelan. Kok Dagelan sih? Delegan. Pantai Delegan ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat andal gitu di Jawa Timur, khususnya untuk Kabupaten Gresik. Jaraknya bukan jaraknya sih, kawasannya sih masih di seputaran perbukitan tadi gitu. Nah, untuk jam bukanya ini beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Gitu. Tiketnya ya terjangkau sih, masih bilang terjangkau gitu, 6.000 sampai 10.000 aja. Gitu. Seru kan ya kalau misalnya ke sana. Oke deh. Let's go, kita mau kemana lagi nih? Oke, masih banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungin, kita jelajah ini di Jawa Timur, tempatnya di Gresik.